0: dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, alami baik.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional, diantaranya

0: Penerima manfaat baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
1: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Indonesia ini untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan menurut Bandar Kulit pun.
4: Pak Kulit, saya.
5: Ini tulis itu punya lanjut.
4: Di sini ya?
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR mungkin sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, dikorekan siap mundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2020.
4: Dok, Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir masa RU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ar Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di beberapa. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
8: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sapu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan memang Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat ya senang lah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Cukmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
2: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
1: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
2: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
1: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, itu identitas kita.
2: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
1: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
2: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
1: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
2: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
2: Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga

0: memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, melengkapi informasi Anda juga untuk Manado pagi ini di sesi kedua, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya, di mana Badan Legislasi DPR RI sudah menyampaikan 6 perubahan dalam program legislatif nasional Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Dan evaluasi Prolegnas 2026 ini dilakukan secara kolaboratif antara Balek DPR, Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR. Salah satu perubahan signifikan yaitu pengalihan pengusulan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dari Balek DPR menjadi usulan Komisi 4 DPR. Ya, maksud kami Komisi 6 DPR. Ya, dan pendengar, Balek juga sudah menyepakati perubahan kelima Prolegnas RUU 2025-2029 sebanyak 202 rancangan undang-undang. Sementara itu, perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026 mencakup 72 RUU.

0: Masuk baga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Iya, kita masih lanjutkan Manado pagi ini, masih ada sekitar 55 menit ya waktu saya dengan Anda di Manado pagi ini. Demikian lagu bagus dari Rosa Pudar ya. Sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi ini ya, dan sekaligus boleh menjadi inspirasi juga bahwa memang ada kalanya dalam hidup ini kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan itu akan tetap tinggal ya. Kalau dulu ada yang begitu dekat ya, tetapi akhirnya perlahan-lahan menjadi asing. Iya, seperti warna yang perlahan pudar ya, beberapa hal dalam hidup juga tidak hilang dalam semalam ya. Ia memutar, memudar sedikit demi sedikit. Kalau percakapan yang dulu panjang berubah menjadi singkat. Dan tanpa sadar ya, kita mulai bertanya pada diri kita sendiri bahwa kapan semuanya berubah ya. Mungkin kita terlalu sibuk mencari kesalahan ya. Mungkin kita juga terus bertanya apa yang kurang dari diri kita ya. Atau jangan-jangan memang sejak awal ya, kita bukan seseorang yang layak untuk dipertahankan. Ya, tapi pastinya hari ini ya, berhenti untuk menyalahkan diri Anda. Karena tidak semua yang pudar terjadi karena kita gagal menjaganya. Oke, baik pendengar. Selanjutnya saya punya informasi untuk Anda kembali dari laman rri.co.id, di mana pendengar PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal untuk memperluas bahan baku pakan untuk peternak rakyat ya, dan sebanyak 500 ton soybean meal atau SBM mulai diakses melalui koperasi produsen usaha LPER, dan sejumlah koperasi peternak lain sudah mengajukan juga kebutuhan SBM dan saat ini masih dalam proses. Ya, dan PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal ya, atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Nah, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup ini hanya sementara ya, jadi jangan pernah buang waktu percuma. Ya, demikian ada lagunya Ruth Sahanaya, sudah melengkapi semangat Anda lagi untuk pagi ini ya. Yang pasti pendengar, memang kita sering menjalani hidup seolah-olah hari esok itu menjadi sesuatu yang pasti. Ya, banyak kita menunda hal ya, menunggu waktu yang tepat atau menunggu keadaan menjadi lebih baik. Ya, padahal satu hal yang paling pasti dalam hidup ini bahwa waktu ini terus berjalan ya. Sementara kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang masih tersisa untuk kita. Ya, jadi hidup ini hanya sementara ya. Hari yang kita jalani ya, hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu jangan pernah kita terlalu banyak membuang waktu untuk sesuatu yang tidak membawa kita kemana-mana. Apalagi menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk memikirkan pendapat orang lain. Iya, karena itu jangan terlalu lama ya menyesali masa lalu, bahwa ya masa lalu itu menjadi kenangan ya, dan ya masa lalu ya jangan sampai juga kita lupa bahwa kita masih punya hari ini. Ya, jangan terus menunggu kehidupan yang sempurna, karena kehidupan tidak pernah benar sempurna. Ya, mungkin hari ini kita belum berada di tempat yang kita inginkan, tapi selama kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, bernapas ya, memperbaiki diri, berarti perjalanan kita belum selesai. Oke, tetap semangat buat semuanya. Saya hadirkan lagi informasi untuk Anda. Kemnaker menyiapkan peserta pemagangan Indonesia untuk menghadapi perubahan kebijakan ketenagakerjaan Jepang. Iya, dan penyesuaian ini juga dilakukan seiring rencana penerapan Employment for Skill Development mulai awal tahun depan. Seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kun tadi, bahwa implementasi kerjasama dengan pemerintah Prefektur Yamaguchi akan disesuaikan. Dan kerjasama tersebut menjadi fondasi pengembangan SDM ya, SDM Indonesia melalui Technical Intern Training Program, dan program ini diharapkan bisa segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret dan pasti terukur. Ya, karena itu pemerintah Indonesia menyiapkan peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan Jepang. Persiapan yang mencakup kemampuan berbahasa, etos kerja, dan juga pemahaman budaya kerja. Dan selain peningkatan kemampuan, Kemnaker juga memperkuat perlindungan peserta selama mengikuti program pemagangan ya. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan juga penanganan permasalahan peserta.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, Rizal. Raisa, Bila.
1: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ip Gitar, sedia aku sebelum hujan.

0: Sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di Kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Gio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Coba mana?
1: Buat gue.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngadu dalam program Mosaik Indonesia bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita akan membahas terkait budidaya ikan nila yang ternyata menguntungkan dan menjanjikan untuk dijadikan salah satu usaha. Pendengar Mosaik Indonesia, bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan mengakibatkan permintaan terhadap ikan nila terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Provinsi Sulawesi Utara, terutama Manado, ikan nila merupakan ikan budidaya yang banyak diproduksi karena merupakan ikan air tawar yang disukai konsumen. Fakta unik dari ikan nila setelah kawin adalah induk betina memiliki kebiasaan mengulum telur-telur yang telah dibuahi di dalam rongga mulutnya. Perilaku ini disebut mouth breeder, penggeram telur dalam mulut. Ikan nila merupakan ikan air tawar yang mudah dipelihara dan gangguan penyakitnya tidak begitu banyak. Pembibitan nila cukup mudah. Dari sepasang indukan bisa dihasilkan 250 hingga 1000 butir telur. Waktu persiapan dari telur hingga menjadi benih berukuran 5 hingga 8 cm diperlukan waktu 60 hari. Nila merupakan jenis ikan air tawar yang pertumbuhannya cepat. Jenis nila unggul pertumbuhannya bisa mencapai 4,1 gram per hari. Pertumbuhan ikan jantan lebih pesat dibanding ikan betina. Dibutuhkan waktu 4-6 bulan untuk membesarkan ikan nila hingga ukuran siap konsumsi. Ikan nila hampir mirip dengan ikan mujair, memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang maksimal 30 cm dan berwarna hitam keabuan. Ikan ini paling mudah dibudidayakan sebab pertumbuhannya sangat cepat. Akibatnya, perkembangan usaha pembesaran ikan nila pun berlangsung dengan cepat. Saya perkenalkan salah satu pembudidaya ikan nila bernama Marto Diki, salah satu ketua kelompok pembudidaya ikan nila dengan kelompok mereka yang sudah hampir 15 tahun menggeluti budidaya ikan nila ini.
1: Perkenalkan, nama saya Marto Diki dari kelompok Besni Roha. Sebagai ketua kelompok dengan alamat Desa Waru Kapas, Jaga Tiga, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Di sini kami di kelompok membudidayakan ikan nila sebagai produksi ikan untuk konsumsi. Dari semua anggota kelompok yang tergabung di Dosini Roha sudah menggeluti pemeliharaan ikan air tawar ini selama 15 tahun dalam menggeluti sebagai mata pencaharian dari kami anggota kelompok Besni Roha untuk pengembangan perekonomian dari kami.

0: mereka memilih membudidaya ikan nila dikarenakan melihat prospek yang bagus dan memiliki peluang untuk perkembangan perekonomian mereka.
1: Karena budidaya ikan nila itu di daerah kami cukup menguntungkan karena pasarannya bagus, dan kami juga terus mengembangkan karena memang itu salah satunya yang memang ada peluang dari perekonomian kami, untuk mengembangkan perekonomian kami. Yang dulunya contohnya saya, salah satunya contoh saya ketua, dulunya saya, dulu saya cuma dari 10 tahun lebih itu pekerjaan saya bukan dari apa, dari pemeliharaan budidaya, hanya seorang tukang, dan saya beralih profesi menjadi budidaya ikan tawar, ikan nila. Alhamdulillah dulunya perekonomian biasanya ya cuma mencukupi untuk makan. Alhamdulillah sudah bisa membeli transportasi berupa motor dan mobil juga. Kalau awalnya saya cuma waktu masih pertama itu hanya satu kolam yang luasnya isinya bisa ikan 10.000. Isi ikan di dalam 10.000, dan alhamdulillah sekarang ikan saya sudah bisa mencapai kolam ada 10, dan itu sering kita pakai itu untuk panen bergulir dalam sebulan itu mungkin ada bisa dapat 2 kolam untuk panen.
0: Selain pesona alam, memang Indonesia juga dianugerahi dengan kekayaan hayati yang luar biasa, termasuk keanekaragaman ikan air tawar. Ribuan spesies ikan air tawar mendiami perairan darat di seluruh penjuru negeri, menawarkan ragam rasa, tekstur, dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar sumber protein hewani, ikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner dan tradisi masyarakat kita. Di berbagai daerah, ikan diolah menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa khas yang membajakan lidah. Menurut data Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan air tawar di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan konsumsi ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan ikan laut. Kedua, kemudahan budidaya sehingga ketersediaannya lebih stabil. Ketiga, ragam jenis ikan air tawar yang banyak digemari masyarakat. Keempat, naiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Daud Wilson Rumewas, sebagai penanggung jawab ikan tawar Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara, sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, mengatakan bahwa mereka selalu memproduksi calon induk dan benih bermutu yang akan didistribusikan ke pembudidaya, dengan selalu menekankan prinsip cara pemilihan ikan yang baik dan benar.
2: Jadi teknologi yang kami gunakan untuk memproduksi benih maupun calon induk ikan nila, itu yang pertama dari wadahnya, kami menggunakan sistem HDPE, ada juga sistem RAS, dan untuk benih ada salah satu yang kami gunakan itu dengan metode shifting. Itu untuk wadahnya. Kemudian dari peningkatan kapasitas produksi itu berbeda-beda. Misalnya saja di benih, untuk pada tebarnya di metode shifting itu bisa sampai 2000 ekor per meter kubik. Kemudian untuk di HDPE itu 1000 ekor per meter kubik. Itu sebagai pembanding dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, kalau sistem konvensional selama ini biasanya di pendederan atau produksi benih itu menggunakan kepadatan 100 sampai 200 ekor per meter persegi. Kemudian ada juga di sistem RAS, nah, kepadatannya kami masih mengacu dari sistem HDPE itu untuk ditingkatkan menjadi 1000 ekor per meter kubik. Itu untuk benihnya. Kalau untuk calon induknya dengan wadah tadi, untuk sistem ras kepadatannya 300 sampai 500 ekor per meter kubik, dan untuk sistem ADPE 10 sampai 15 ekor per meter kubik. Sedikit menjelaskan mengenai metode shifting yang kami gunakan. Jadi itu peningkatan produksi pada satu unit kolam, di mana pada sistem konvensional itu tahapan pendederan hanya bisa maksimal 100 sampai 200 ekor per meter persegi. Dengan luasan kolam yang sama, kami menggunakan metode shifting, itu menggunakan sistem jaring. Menggunakan sistem jaring-jaring yang dipasangkan di kolam, sehingga kepadatan dalam per meter kubiknya itu bisa mencapai 1000 sampai 2000 ekor per meter kubik. Dampaknya ke lingkungan dan secara ekonomi, kalau saya mulai dari sisi ekonominya, secara ekonomi dengan penggunaan HDPE maupun RAS ataupun sistem shifting, itu peningkatan ekonominya cukup signifikan. Karena jika kita melihat kepadatan ikan tadi yang akan dihasilkan dengan sintasan yang sama, itu jauh lebih banyak ikan yang di HDPE, RAS dan shifting dibandingkan sistem konvensional. Ya minimal 5 sampai 10 kali lipat dibandingkan sistem konvensional. Sedangkan dari sisi lingkungannya, dengan penggunaan atau peningkatan teknologi itu akan ramah lingkungan. Ketika kita menggunakan teknologi RAS, HDP dan shifting, di situ ada inputan teknologi, probiotik dan lain-lain, sehingga limbah yang dihasilkan itu sudah terurai. Di lain sisi, jika ada endapan dalam sistem itu bisa dimanfaatkan lagi untuk kultur cacing sutra. Jadi sedimennya itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra, ataupun limbahnya bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Jadi ketika air ini dibuang keluar ke perairan umum, itu sudah terurai. Sedangkan di sistem konvensional itu resiko buangan limbah itu akan keluar ke lingkungan umum jika tidak dilengkapi dengan IPAL. Sedangkan penggunaan IPAL juga itu membutuhkan inputan teknologi bakteri untuk mengurai buangan limbah dari sistem konvensional. Tetapi selama ini di lapangan, bahkan di masyarakat umum, sistem konvensional itu air buangan limbahnya langsung dilepas ke perairan umum. Ini akan berdampak pada lingkungan, sehingga salah satu untuk mendukung program blue ekonominya Bapak Menteri, khususnya di bidang budidaya, yaitu yang berkelanjutan, hal ini harus kita perhatikan untuk keberlanjutan budidaya, di mana penggunaan teknologi, inputan teknologi, sehingga hasil limbahnya itu betul-betul ramah lingkungan.
0: Pendengar, dengan terus meningkatkan budidaya dan konsumsi ikan air tawar, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian Mosaik Indonesia dari RRI Manado. Saya Ika Darsono Mamuaya mengucapkan terima kasih.

0: Aduh, Akbar berisik. Tuh, banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no, ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut so, pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Belakangan ini judi online makin marak ya. Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
1: Iya benar, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat menarik pemain baru. Sayangnya banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
0: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang, padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
1: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
0: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
1: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
0: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
1: Sebenarnya banyak yang udah diblokir, tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
0: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
1: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti risikonya.
0: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
1: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita dengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado. Selamat mendengarkan.

Rabiul Awal menjadi mulia, bukan bulan yang menyebabkan Nabi Muhammad menjadi mulia. Hari Senin yang dahulunya tidak terkenal dan tidak memiliki keistimewaan, tapi saat ini orang-orang berpuasa pada hari Senin. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab dalam Sahih Muslim, "Dzaka yaumu wulidtu fihi." Karena pada hari Senin aku ditakdirkan lahir di muka bumi sallallahu alaihi wa ala alihi. Ma'asyaral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah bukan hanya salat. Ibadah bukan hanya puasa. Ibadah bukan hanya zikir, tapi salah satu ibadah adalah bergembira dengan sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Bukankah kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi merupakan ibadah? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan kepada umat, wahai Rasulullah, dikarenakan dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka bergembiralah kalian. Ayat ini menjelaskan kita untuk bergembira dengan rahmat Allah. Adakah rahmat yang lebih besar daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad? Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sungguh
tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Ma'asyaral hadirin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Nabi adalah sebuah kewajiban yang beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadisnya. Wallahi la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta aku na ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min malihi, melebihi daripada hartanya, wa waladihi, melebihi daripada anak-anaknya, wa walidihi, melebihi dari kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan melebihi dari seluruh manusia. Kita harus mendahulukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar cinta dari siapa? Kita belajar cinta dari mereka para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita tidak seberapa dengan mereka, sehingga disebutkan dalam riwayat para sahabat Nabi Muhammad saking cintanya dengan Nabi, mereka tidak mau terpisah dengan beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga pernah dibuat salah satu pernyataan orang yang pernah mendatangi raja-raja baik di Persia maupun di Romawi, maka dia memberikan kesimpulan, waqad wafaftu 'alal muluk, sungguh aku telah mendatangi raja-raja yang ada di Jaziratul Arab ataupun daripada Persia dan Romawi. Saya melihat pengagungan para prajurit dayang-dayang yang menghormati rajanya. Tapi demi Allah, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang memuliakan orang lain melebihi pemuliaan para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Apa manfaat kita selalu gembira dengan Nabi Muhammad? Apa manfaat kita harus selalu cinta dengan Nabi Muhammad? Tidakkah kita sadar Allah Ta'ala selalu menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad. Bukankah ketika kita sholat, tidak sah sholat tersebut sampai di dalam sholat itu mengucapkan nama Nabi Muhammad? Tidakkah kita sadar setiap kali kita membaca tasyahud, kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan salam itu bukan dengan salam biasa, tapi salam seakan-akan Nabi berada di hadapan kita, yang diajarkan di dalam doa tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai Nabi. Bagimu seakan-akan Nabi berhadapan dengan kita. Kenapa Allah Ta'ala tidak memerintahkan dengan mengucapkan assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, salam keselamatan kepada Nabi? Maka disinilah seakan-akan Allah Ta'ala menginginkan kita selalu ingin terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita azan, maka tidak disebut itu azan kecuali di dalamnya ada nama Nabi Muhammad. Ketika seseorang mengucapkan iqamah, maka tidak mungkin itu disebut dengan iqamah sampai di iqamah itu menyebut nama Nabi Muhammad. Di setiap doa, tidak akan mungkin doa kita terangkat hatta yusalli da'i ala Nabi Muhammad, sampai orang yang berdoa itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita sadar dengan sosok yang mulia ini? Tidakkah kita ada di dalam hati ingin selalu bersama beliau? Hadirin, keistimewaan ini bukan hanya di dunia kita akan dapatkan. Kemuliaan ini yang kita harapkan adalah kemuliaan di akhirat. Apa yang kita lakukan dari bacaan solawat, dari cinta kepada Nabi, dari mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kemuliaan ini kita akan dapatkan kelak di akhirat. Yang kita butuhkan manfaat ini adalah ketika di akhirat. Waktu itu semua lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, akan lari daripada pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua orang sibuk dengan amalannya masing-masing. Kapan itu? Di hari kiamat.
Tidak ada syafaat yang paling agung selain syafaatnya Nabi Muhammad. Dan ingat hadirin, pada hari itu kita akan melihat kemuliaan beliau. Pada hari itu kita akan lihat kebesaran beliau. Yang semua Nabi mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tapi hanya Sayyidina Muhammad yang mengatakan, ana laha, saya yang akan memberikan syafaat itu. Kemudian beliau bersujud kepada Allah. Dan ini hadis disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad di hari kiamat? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta akan diberikan. Fashfa'tu syafa', berikan syafaat. Sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Apa yang keluar dari lisan Nabi? Beliau tidak mengatakan Fatimah adalah anakku. Beliau tidak mengatakan keluargaku. Beliau tidak mengatakan sahabatku. Tapi yang keluar dari lisan beliau adalah ummati, ummati ya Rab. Umatku, umatku wahai Allah. Hadirin, demi Allah, tidak akan ada yang selamat pada hari itu kecuali orang yang memiliki akses dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa selamat pada hari itu kecuali orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan ahlil baitir Rasul. Kita bukan tabi'in dan kita bukan para ulama. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kedekatan itu? Maka Nabi memberikan kabar gembira kepada kita semua. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat bersamaku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membacakan solawat kepadaku. Aulan nas bi yaumil qiyamah ahsinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat bersamaku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Cinta kepada Nabi tidak akan mungkin bertepuk sebelah tangan. Nabi Muhammad SAW akan menjawab semua cinta kita kepada kita ketika di akhirat. Bukankah kita mengingat ketika beliau menyampaikan di dalam hadis sahih, wallahi demi Allah, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath. Demi Allah kata Nabi, sungguh aku mengenal batu yang dulu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus oleh Allah. Nabi mengingat batu, benda mati yang pernah mengucapkan salam kepada beliau. Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan umat yang selalu beliau rindukan? Maka cinta kepada Nabi, cinta yang pasti terbalaskan, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan di momentum Rabi'ul Awal ini, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan cinta kita kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan pengenalan kita kepada beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembali ka.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersamayu.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita, tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya Jo, kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado untuk Manado siang ini. Sesaat lagi kita jalan untuk memperbarui informasi seputar Sulawesi Utara pendengar dalam penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Musim kemarau, cuacanya memang sangat ekstrim, dimana sangat panas sekali saat ini.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 28 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar dan pemirsa RRI, kita ke informasi yang pertama, edukasi terkait dampak dan antisipasi kemarau panjang diharapkan mampu diselaraskan oleh pemerintah.
2: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, yakni cuaca panas yang sangat terik. Kondisi ini sangat berdampak pada aktivitas warga, termasuk kondisi kesehatan, seperti berbagai dampak penyakit pernafasan atau ISPA, bahkan juga berdampak pada kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satu warga Kota Manado, Roxy Setiawan, mengatakan antisipasi dampak kemarau panjang ini membutuhkan sinergitas dan kesadaran semua pihak, termasuk strategi pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
1: Tentunya musim kemarau, cuacanya memang sangat ekstrim, dimana sangat panas sekali saat ini. Untuk itu pemerintah daerah harus turun tangan melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan antisipasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Di sini pemerintah harus memberikan imbauan kepada masyarakat, kemudian pemerintah juga harus melakukan edukasi melibatkan tenaga kesehatan karena suhu saat ini sangat ekstrim panasnya. Bagaimana kira-kira supaya masyarakat bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh suhu panas saat ini.
2: Kemarau panjang ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, termasuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta menggunakan pelindung seperti masker saat berada di luar rumah. Diana Masih melaporkan.
0: Sementara itu, mengantisipasi ancaman bencana kebakaran di permukiman lahan dan tanah, maksud kami lahan dan hutan, pemerintah Kecamatan Tompaso dan pemerintah Desa Kanonang 5 Kawangkoan Barat optimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat jangan membakar sampah sembarangan.
3: Camat Tompaso, Kabupaten Minasa, Stefri Hendra Pandey, STMAP, di kantornya mengatakan, pemerintah kecamatan bersama dengan pemerintah di 10 desa rutin dan optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan waspada terjadinya bencana kebakaran baik lahan dan hutan atau karhutla di musim panas berkepanjangan ini. Dan dia bersyukur sepanjang bulan Agustus wilayah Kecamatan Tompaso minim laporan bencana kebakaran, walaupun diakui camat Stefri Hendra Pandey, kemarau ini telah menyebabkan kurang lebih 513 hektar sawah produksi menurun akibat debit airnya berkurang, bahkan ada lahan sawah menjadi kering dan pecah-pecah.
4: Jadi untuk Kecamatan Tompaso secara umum sudah dilaksanakan himbauan kewaspadaan bencana alam dampak fenomena El Nino, sehingga sampai dengan bulan Agustus ini kurang sekali laporan-laporan terkait dengan kebakaran rumah dan kebakaran lahan. Jadi itu situasi dan kondisi di Kecamatan Tompaso pada saat ini. Tetapi dengan keadaan sekarang terjadi penurunan terkait dengan produktivitas daripada gabah kering yang dihasilkan oleh petani, dampak kekurangan air di beberapa desa yang memang menjadi sentra produksi daripada padi.
3: Masih dari Kabupaten Minahasa, Hukum Tua Desa Kenunang 5, Kecamatan Kongkuan Barat, Dr. Andes Harjo Dani Irot kepada RRI di desanya menyampaikan bahwa hampir setiap hari, baik dalam acara suka dan duka, pihaknya selalu mengingatkan warga masyarakat di Desa Kenunang 5 jangan sembarangan membakar sampah baik di permukiman maupun di hutan dan lahan. Begitu juga kepada bapak-bapak, jangan sembarangan membuang puntung rokok, dan ibu-ibu untuk selalu memperhatikan dapur setelah selesai memasak. Juga menurut Hukum Tua, Arce dan Irot pihaknya selalu menyampaikan instruksi Bupati Minahasa Robi Dondokambe terkait sanksi hukum bagi yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan.
5: Masyarakat lewat pemerintah kabupaten ada surat edaran dari Pak Bupati Minahasa, bahkan itu merupakan juga instruksi kepada pemerintah yang ada di desa, khusus di Kanon 5, telah berkali-kali menyampaikan lewat pengeras suara yang ada di jaga masing-masing dalam menghadapi cuaca yang ekstrim, cuaca panas, El Nino, dihimbau agar supaya jangan sembarangan membakar lahan, ataupun apalagi bapak-bapak, bahkan mungkin ada ibu yang suka merokok, jangan sembarangan membuang puntung rokok, karena itu sangat berbahaya. Jadi ini telah kami sampaikan kepada masyarakat berulang-ulang, hampir setiap hari, untuk jangan sampai terjadi kebakaran, entah di perkebunan, apalagi kalau di rumah, terutama disampaikan kepada ibu-ibu khususnya yang di dapur.
3: Begitu juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tumbasian Atas, Kaungkuan Barat, Tris Rawung, Sarjana Teknik. Pemerintah desa rutin menyampaikan kepada masyarakat jangan sembarangan membakar sampah, begitu juga sampah di hutan dan lahan. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Talaut imbau masyarakat waspadai kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang menggunakan api di kebun maupun lahan, menyusul kondisi musim kemarau yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Talaut, Daud Malengseng, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terutama ketika membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
7: Contoh korek api atau merokok sembarangan membuang puntung area atau daerah berpotensi kebakaran, atau kita di kebun ketika pulang sengaja meninggalkan masih ada sisa-sisa karan atau masih ada api yang di kebun.
6: Selain penggunaan api di kebun, masyarakat juga diminta memperhatikan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok yang masih menyala dan dibuang di lahan atau rerumputan kering dapat menjadi salah satu pemicu kebakaran. Daud berharap masyarakat dapat mengutamakan keselamatan dan menjaga lingkungan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Marsuki Mengaro melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Program Aparatur Sipil Negara Bakobong untuk ketahanan pangan di Kota Mobagu konsisten berjalan.
8: Pemerintah Kota-Kota Mobagu di tahun 2026 ini semakin mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Kota Mobagu, Randy Mangkat, mengatakan bukan hanya masyarakat tetapi juga aparatur sipil negara ASN dapat memanfaatkan lahan perkantoran yang luas untuk ketahanan pangan, menanam dapur hidup, umbi-umbian, jagung, dan semacamnya. Menurut Mangkat, tanaman panen jangka pendek sangat tepat dikembangkan di lahan perkantoran atau lahan tidur masyarakat dan pemerintah.
9: Yang waktu itu memang diperintahkan langsung oleh Bapak Wali Kota untuk kita bagian dari pemerintah, mulai kita untuk di lahan-lahan yang ada kosong di bagian kantor atau di rumah untuk ditanami cabai, ini bagian dari penguatan kita terhadap tahanan pangan atas perintah dari pemerintah pusat.
8: Dengan ASN dan warga menanam memanfaatkan lahan tidur, Kota Mobagu sekaligus melaksanakan asta cita presiden tentang ketahanan pangan. Audi Kandores melaporkan.
0: Peringati Hari Radio 2026, LPP RRI Manado gelar rangkaian kegiatan yang diawali dengan olahraga dan berbagai perlombaan.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado memperingati Hari Radio ke-81 yang diawali dengan kegiatan olahraga yang bertujuan membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan meningkatkan sportivitas di kalangan keluarga besar RRI Manado. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Hari Radio 2026 LPP RRI Manado, Richard Kundiman. Menurutnya peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah panjang radio sebagai media yang memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, pendidikan, sekaligus menjaga persatuan bangsa.
11: Kami juga selaku panitia sangat berharap dengan semangat yang terbangun melalui peringatan Hari Radio di tahun 2026 ini tidak hanya berhenti pada kegiatan perayaan semata, tetapi dapat terus menjadikan satu motivasi bagi kami seluruh angkasawan-angkasawati dengan semangat solidaritas, profesionalisme, kreativitas, bahkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
10: Selain kegiatan olahraga, dalam momentum Hari Radio ini juga dilaksanakan berbagai perlombaan. Kemudian akan digelar RRI Fest yang menghadirkan beragam agenda menarik seperti bazar, donor darah, turnamen e-sport, aksi jaga pantai, RRI Fun Walk, cosplay competition, dance competition, creator competition, hingga RRI Announcer Challenge. Tak hanya itu, ajang bergengsi bintang radio kembali menjadi bagian dari peringatan Hari Radio 2026 sebagai wadah pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Kepulauan Talaut.
12: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan sasaran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Januari Distira, menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
13: Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan Karya Bakti Skala Besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk mengecokkan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya pengecokan untuk keberlangsungan hidup yang ada di lahan semua lahan di Kabupaten Talaut.
12: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanes Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
13: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, jengki, kemudian pala dan buah-buahan, dan juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
12: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Natibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
14: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langka untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang, dalam pala, cengki yang produktif, dan ini saya pikir tepat sekali langkah terbesar mulut ini lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut, dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
12: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program kemitraan yang dijalankan PT Archi Indonesia TBK terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan.
15: Program kemitraan yang dijalankan PT Archi Indonesia TBK terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Julius Pandeirot selaku Kepala SMK Negeri 1 Likupang Timur berharap dengan adanya program ini menjadikan siswa lebih paham terhadap dunia kerja, utamanya dunia usaha atau dunia industri.
16: Ya, saya sebagai pimpinan sekolah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk program kolaborasi pembelajaran di bidang pendidikan ini karena ini sangat bermanfaat buat peserta didik ke depan, karena dengan program kolaborasi ini setidaknya kita bisa pemerataan dalam bidang pembelajaran, dunia usaha dan dunia industri. Dan kami berharap ke depan kolaborasi ini tetap berjalan sehubungan dengan siswa SMK untuk siap ke depan.
15: Sementara itu Vita, Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Minahasa Utara, mengungkapkan program ini menjadi kesempatan bagi sekolah untuk mempersiapkan siswanya dengan dunia kerja.
17: Merupakan peluang kesempatan yang baik bagi sekolah untuk menyiapkan siswa-siswa ini sehingga kedepannya mereka punya kompetensi yang luar biasa, ya kan? Karena untuk tenaga mekanik itu agak sedikit, pekerjanya itu sedikit, tapi dengan kegiatan ini ada kolaborasi ini pasti saya yakin akan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi para siswa untuk menjadi pekerja-pekerja yang tentunya sudah dipersiapkan.
15: PT Archi berharap pembekalan tersebut dapat membuka wawasan siswa mengenai peluang dan tantangan di sektor pertambangan, sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan praktis. Calvin Wisang melaporkan.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini, saya Priscila.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Setelah rekan saya Priscilla Balebu yang menemani Anda di perjalanan Manado siang hari ini dan untuk Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya Iqra Sonoma Muaya hadir untuk Anda menemani suasana Anda di hari ini, hari Jumat, tepatnya 28 Agustus 2026, ya. Oke, saya segera buka untuk 082195835080. Oke, ya. Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
1: Oke. Iya.
0: Oke, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore Presiden Indonesia. Iya. Presiden Karya Pemerintahan Indonesia, Karya Anak Bangsa.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Bung Benny Jo di Boltara.
0: Oke, Bung Benny Jo di Boltara. Oke, hari ini seperti apa Bung Benny Jo di Boltara?
2: Jadi untuk wilayah Boltara, cuaca bersahabat, panas berangin, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtibmas kondusif, karhutla nihil.
0: Nihil ya, oke, syukurlah. Oke, silakan Bung Benny Jo. Mau lokal atau nasional, ini orang nasional juga ya.
2: Oke, kita main di lokal dulu kan, sebagai bagi-bagi. Ya,
0: bagi-bagi.
2: Oke, kita masak ikan tubis ya, tetap semangat, berhati, salam keluarga, salam sehat.
0: Ya.
2: Ada Ibu Fiona di Perkamil, terus ada Ibu Haryati di Bunaken, yang terakhir ada Pak Bus di Kota Jeju, Korea Selatan.
0: Ya.
2: Itu aja.

0: Makasih,
1: yeah.
0: Selamat sore.
1: Oke, terima kasih Bung Benny Joe. Selamat sore. Semoga ada pengikut-pengikut di belakangnya Bung Benny Joe untuk terus aktif, untuk eksis di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bahkan di acara-acara nasional, ya. Semakin aktif dan ya, semoga ada yang bisa bergabung jadi motivasi juga untuk Anda, ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di belakang Benny Joe silakan 082195835080. Sementara ya, ada berbagai lomba yang diselenggarakan oleh LPPRRI Manado, ya. Biasanya di hari Jumat sudah sepi, tetapi sore hari ini ada tim-tim

0: Ya, oke silakan. Tadi sudah ada perwakilan Bung Benny Joe, ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, tiga spesial sore hari ini. Tentunya pertama Mbak Ike yang tugas. Semoga sukses dan boleh kembali pulang dengan selamat.
0: Iya, amin. Amin.
1: Tiga spesial ada Ibu Ratna di Singkil. Selamat sore Ibu Ratna.
0: Iya.
1: Dan juga ada Turampi Pak Sartono juga. Selamat sore. Dan yang terakhir ada Turampi Vina di Kanaan.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore ya. Oke, Bung Aco, ya Pak Aco di Boltara, ya biasanya Bolmut, tapi sudah ya akhirnya ini sudah disebutkan dengan Boltara. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal. Satu lagi saya tunggu untuk putaran ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, jadi kita tetap mewaspada untuk masih di masa El Nino ini dengan himbauan untuk tidak membakar sampah, tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun namanya yang namanya api ya. Oke. Kita tetap mewaspadainya. Dan pendengar ya, yang pasti untuk Anda. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia banget, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Asik sekali ya. Oke, silakan Ibu Haryati.
2: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Terbaik buat Ibu Ike, keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Kesehatan Ibu Ike.
0: Iya, betul.
2: Lanjut buat 3 orang.
0: Ya.
2: Yang baru lewat ada Bung Benny juga di Boltara. Makasih salamnya, salam Bali.
0: Ya.
2: Yang kedua ada Ibu Fiona di Perkamil. Makasih salamnya yang tadi malam ini, salam Bali. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara.
0: Ya.
2: Salam sehat juga, makasih salamnya tadi malam. Ini juga salam Bali.
0: Ya.
2: Buat Ibu Ike, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Oke. Okay. Ya, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bunaken ya. Oke. Okay. Ya, hidup di tengah-tengah tempat wisata ya paling asik sekali ya. Ada berbagai keuntungan tentu saja ya berada di Pulau Bunaken. Oke. Okay. Ya, kita ke lagu dulu, dua lagu, setelah itu saya kembali untuk Anda di 08219835080.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia di hari ini ya. Oke, silakan untuk Anda 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Dan semoga Anda yang menikmati suasana siang hari ini dengan segala tugas, pekerjaan, aktivitas Anda dan lain sebagainya untuk Anda kerjakan di hari ini ya, semoga tercapai dengan baik. Dan ya, untuk Anda tetap yang pasti sambil juga menikmati suasana hari ini bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat siang. Halo. Iya, selamat siang.
1: Selamat sore Mbak Ika.
0: Oh iya, selamat sore. Saya lupa juga sudah sore. Iya. 100% Indonesia. Selamat sore dengan Ibu Syamsi.
1: Indonesia banget Mbak Ika, cantik, baik ya. Hati. Iya. Mbak Ika masih panas di Palu ini.
0: Iya, sama. Masih panas juga, tapi ada yang lain sudah bilang sudah hujan, ada yang sudah mendung-mendung, entah mendung karena asap atau mendung karena memang hujan, ya. Oke, silakan Ibu Natalia.
1: Posisi tapi juga kayak ya. Nangis sih.
0: Ya. Iya. Ya, halo. Ya, Ibu Natalia.
1: Iya.
0: Ya, oke, okay, silakan.
1: Salam. Salam ya, Mbak.
0: Iya, putus-putus. Iya, oke. Okay. Iya, silakan. Iya. Ini putus-putus atau bunyi robokop ini? Halo?
1: Iya. Ayo ada Mbak Tomi. Terus yang kedua ada Kati yang tidur.
0: Iya, kenapa demikian? Halo? Iya, oke, sayang sekali ya Ibu Natalia. Bunyinya seperti apa ya? Tidak bisa dengar dengan baik. Terus putus-putus. Oke, okay. Ya terima kasih Ibu Natalia yang ada di Palu. Oke, okay. Ya Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak Ika.
0: Ya, oke. Okay. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Vina di Kanaan.
0: Ya, oke. Okay. Vina di Kanaan. Oke, okay. Silakan Vina. Kananya kabar-kabar seperti apa?
2: Mendung, Mbak Ika.
0: Mendung-mendung. Apakah iya. Mendung karena ya emang beberapa tempat sudah diinformasikan bahwa hujan. Iya. Tapi mungkin juga mendung. Iya, semoga-semoga ya sudah orang bilang sudah berber-ber, iya. Mudah-mudahan memang hujan betul ya. Oke, Vina iya. Silakan.
2: Ya, langsung buat kayaknya sudah selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Ike dan keluarga yang ada di rumah. Kita bersama buat mengelak yang terlindung dalam sayang dari Sina nomor lelah tadi Pak Acok Nubo Sara. Terima kasih salamnya yang ketiga nomornya terlindung rumah.
0: Ya.
2: Mama bersama papa salam sayang selalu. Itu ya kak Nek, terima kasih.
0: Ya.
2: Selamat sore.
0: Iya, oke, okay. Terima kasih, selamat sore. Vina yang ada di Kanaan, satu lagi di belakang Vina, oke. Okay. Iya. Iya, halo. Iya, oke. Okay. Mungkin jaringan ya Ibu Natalia, ini Vina yang masuk bagus, mungkin jaringan yang kurang bagus ya. Oke, okay. Vina tadi ini jernih ya. Oke, okay. Ya, yeah. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan lagi di belakang Vina. Oke, okay. Ya, yeah. Kalau belum ada memang saya karena sudah tiga juga ya. Oke, okay. Saya hadirkan lagunya untuk Anda. Selamat sore semuanya ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih di 100% Indonesia. Sementara waktu di studio kami pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan lanjut ya. Oke. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, ya, halo. Selamat sore,
1: Bu
0: ya. Oke, dengan ibu siapa di mana?
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oke, temuannya seperti apa Ibu Sheni?
1: Tomohon panas nih.
0: Panas, oke. Okay.
1: Waduh, panas ya. Ibu juga.
0: Panas sekali ya, sama.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bersabar.
1: Iya, sabar.
0: Semoga
1: semua
0: segera
1: alam
0: berakhir.
1: Ada yang memberikan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi orang harus sabar semua.
0: Iya, oke. Okay. Silakan, Ibu.
1: Oke okay deh. Pertama ya. Tadi buat Ibu Ike, jaga kesehatan ya. Kalau pulang sebentar, hati-hati juga dengan selamat sejahtera bersama keluarga.
0: Ya.
1: Tiga spesial, pertama kita mau salam buat Ibu Els di Makalisu, mana suaranya.
0: Ya.
1: Ini salam dari Bu Sheni ya, salam sehat.
0: Ya.
1: Yang ketiga ada terompe Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Mana suaranya Ibu Jain?
0: Iya.
1: Ini salam dari Ibu Jain ya. Salam hormat. Kukis kopi-kopinya sekali-sekali bawa ke studio.
0: Iya.
1: Iya. Yang ketiga ada Ibu Anggraini yang ada di Tareran.
0: Iya.
1: Ini salam dari Ibu Jain ya, Ibu Anggraini. Tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kita kembali ke studio Ibu Ike yang bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Shalom juga Ibu Sheni ya. Oke, di belakangnya Ibu Sheni silakan 0821 9583 5080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, silakan untuk Anda ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Iya, halo. Iya. Oke, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ya.
1: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Oke. Girian. Girian seperti apa, Ibu Esther Lita?
1: Masih seperti kemarin, aman juga.
0: Iya. Oke. Silakan.
1: Ya, walaupun cuaca yang berangin.
0: Iya, berangin ya. Iya. Memang diinformasikan oleh BMKG juga bahwa kita tetap mewaspadai untuk tanggal 28 ini akhir bulan ada angin juga yang cukup kencang ya terjadi. Oke, silakan.
1: Iya, makasih baik infonya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut salam. Pertama ada Ibu Agnes yang ada di Peling.
0: Iya.
1: Dapat salam kompak, salam persahabatan.
0: Iya.
1: Dan yang kedua ada terapi Bung Feral yang ada di Pumorong.
0: Iya.
1: Dalam kompak ya Feral. Dan yang terakhir ada terapi Pak James yang ada di Winarangian.
0: Iya.
1: Baik, Kak. Tetap semangat.
0: Iya, oke. Okay.
1: Lanjut.

0: Sudah ada perwakilan pemohon ya tadi, oke?
1: Okay. Ya.
0: Iya.
1: Nah, makasih Mbak Ika, tangkap telepon.
0: Iya.
1: Sangkatra diberkati Tuhan.
0: Iya, amin.
1: Dan di rumah.
0: Mm-mm.
1: Lanjut salam buat Arya Tirgunagen.
0: Iya.
1: Atuk di Bolmut. Terus, lahir buat Natali di Palu.
0: Iya.
1: Mbak Ika, terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang juga ya. Oke, kita ke lagu ya. Ada The Massive, Ingin Lekas Memelukmu. Kemudian Kasih Janganlah Pergi yang akan hadir untuk Anda. Tetap menikmati suasana sore hari ini. Iya, oke. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini, oke, silakan untuk putaran selanjutnya, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya. Oke, selamat sore.
1: Dengan Frankie.
0: Iya, oke, Frankie
1: di
0: mana?
1: Ada di Kota Kacang Kawangkoan.
0: Oke, iya. Seperti apa Kawangkoannya hari ini?
1: Di atas langit ada warna abu-abu.
0: Iya, oke.
1: Iya. Warna kabut begitu yang.
0: Iya.
1: Mungkin kebakaran. Abu-abu kabut.
0: Iya, oke, silakan. Mungkin lagi kebakaran atau apa ya? Mungkin
1: iya,
0: posisi juga bisa.
1: Kira-kira begitu dari tadi pagi kok
0: iya.
1: Lihat atas kabut langit.
0: Atau mungkin juga mau hujan karena tadi malam juga sempat mau pulang ada rintik-rintik sedikit ya, sudah ada tanda-tanda mungkin ya. Oke, iya. Silakan Frankie.
1: Ya, mau salam untuk Mbak Ika, so angkat telepon.
0: Ya.
1: Tuhan Yesus berkati selalu bersama keluarga.
0: Ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Salam untuk tiga orang. Salam pertama sampai Ibu Aurina di Tataran.
0: Ya.
1: Salam sehat Ibu Aurina bersama keluarga. Salam dua.
0: Iya.
1: Baru kedua, kita mau salam buat sampai Ibu Estelita di Grand Bistung. Kalau udah monitor lepas salam selalu.
0: Iya.
1: Baru ketiga kita mau salam buat Rompe Buri ada di Kembang. Selalu salam sehat selalu, salam saudara. Terima kasih
0: ya, 100%
1: Indonesia.
0: Iya, terima kasih juga. Oke, demikian Frankie yang ada di Kawangkoan ya. Memang tadi malam sempat ketika mau pulang ada air ya. Mau bilang rintik hujan rinte-rinte tidak juga, tapi yang pasti sudah ada percikan-percikan air. Mudah-mudahan saja ya. Oke, Pro 1 selamat sore.
2: Sorry.
0: Ya, halo.
2: Halo, selamat ya. Sore Bu Ika.
0: Oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Bu Aurina ya. Di Tataran gua.
0: Oke, Ibu Aurina, tatarannya seperti apa hari ini?
2: Tataran masih dari kemarin.
0: Iya. Iya masih ya. Oke, silakan Ibu Aurina. Halo. Ya, Ibu Aurina. Ya, silakan. Halo.
2: Pertama-tama buat Ibu Ika.
0: Iya.
2: Terima kasih udah angkat teleponnya Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Sehat selalu, bahagia selalu di berkat Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin. Iya.
2: Juga spesial yang pertama baru lewat Frankie yang ada di Kawangkoan.
0: Iya.
2: Terus makasih salamnya tadi baru lewat. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat magnet detailing.
0: Iya.
2: Ini ada salam dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Ellen di Tondano.
0: Iya.
2: Terima kasih Ibu Ika,
0: kembali
2: ke Ibu Ika.
0: Terima kasih Ibu Aurina. Oke, selamat sore juga. Oke, di belakangnya Ibu Aurina satu lagi 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore Pro 1 Mbak Ika.
0: Iya,
3: Ibu Natalia.
0: Oh iya. Ibu Natalia kenapa tadi? Iya.
3: Tadi pakai WA kayaknya enggak itu jaringannya kurang bagus
0: iya,
3: ya.
0: Iya, kurang
3: makanya
0: bagus
3: tidak. Seluler.
0: Oh iya. Oh iya, tidak kedengaran malah.
3: Suara, tapi suaranya Mbak Ika tadi kedengaran bagus.
0: Oh iya, di sini suaranya Ibu Aurina Natalia putus-putus dan kayak kurang. Bunyi robot.
3: Oh, makanya sama aku sama teman gabung lagi pakai seluler aja Mbak Ika.
0: Iya, oke, silakan Ibu Natalia.
3: Iya, Mbak Ika saya buat salam ya. Yang pertama buat Pak Bud ya yang ada di portal sana. Selamat sore Pak Bud. Salam sehat ya, salam kompak, salam buat keluarga di rumah. Yang kedua ada rekap tadi ya. Makasih juga salamnya. Salam kompak selalu, salam buat keluarga ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth.
0: Ya.
3: Selamat sore, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Buat Mbak Ika tetap semangat,
0: sukses
3: selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Ika
0: dan keluarga di
3: rumah. Makasih Mbak Ika, selamat sore.
0: Ya, terima kasih, selamat sore Ibu Natalia. Dan saya akan hadirkan lagu, setelah itu saya kembali lagi, masih ada waktu lagi untuk kita. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: manfaatkan waktu dan kesempatan ini ya. Oke, silakan. Sementara ya, sayup-sayup terdengar di lobi ya. Ada yang bernyanyi, ada yang ya macam-macam ya kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81. Oke, Prof. Satu, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Ibu Ike.
0: Ya, selamat
1: dari
0: sore
1: Ibu El.
0: Iya, oke Ibu El, silakan Ibu El langsung saja.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat Ibu Ike yang sedang bertugas.
0: Ya.
1: Selamat sore, salam sehat sukses, sejahtera damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Ya.
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga
0: Amin.
1: Di rumah,
0: ya.
1: Salam sehat selalu. Hanya tiga spesial menyapa ada di pemohon Ibu Fieni. Ini salam balik dari Ibu El, salam sehat bersama keluarga.
0: Ya.
1: Ada Ibu Hermin juga yang ada di Sari Kelapa Bitung. Salam balik juga, salam sehat. Yang ketiga Ibu Ratna di Singgil Parigi 7. Ini salam dari Bunda El, salam sehat Ibu Ratna, diberkati juga bersama keluarga.
0: Ya.
1: Ibu Ike, makasih El.
0: Ya.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke. Okay. Iya, oke. Terima kasih Ibu Els di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, silakan 082195835080. Oke, silakan untuk Anda. Ya, pendengar yang ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan. Ya, oke, dan yang pasti tetap ya, kami menghimbau Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk terus mewaspadai kondisi cuaca yang ada, dan yang pasti jangan sampai membakar sampah walaupun itu di jalan ya, entah itu di yang namanya tempat terbuka, jangan bakar-bakar ya. Oke, Persatu, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, ya. Ica.
0: Oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Iya, Ibu Ros di Leilem. Silakan Ibu Ros.
2: Yang pertama buat Ica, terima kasih Tuhan ke telepon. Tuhan selalu memberkati juga sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
2: Salam Jokang, ada Ibu Natalia di Palu, selamat sore.
0: Iya.
2: Ada Esther Lita di Girian, ada Elis di Bitung.
0: Iya.
2: Yang lain nanti sudah malam.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore, Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Oke. Selamat sore untuk Pak Boots alias Pak Fritz Tumbol bersama teman-temannya yang ada di Jeju, Korea Selatan, yang lagi boba dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat beraktivitas sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, selamat sore. Ya, halo. Ya, halo,
3: selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Halo.
3: Dengan Ibu Hermina.
0: Oke, Ibu Hermina.
3: Dengan Ibu Hermina.
0: Ya, Ibu Hermina. Sari kelapa atau kelapa sari ini?
3: Iya.
0: Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Silakan Ibu Hermina.
3: Buat Maike, selamat bertugas di sore hari ini. Semoga menyelesaikan tugas di sampai sebentar malam dalam dan sehat dan tetap semangat sukses selalu.
0: Amin.
3: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Baru untuk ketiga buat Ibu El yang baru lewat, terima kasih atas salamnya. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati dan sehat selalu buat Ibu yang ada di baru buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2 dan juga buat Ibu Elis yang ada di Winenet. Semuanya selamat sore dan kompak selalu dan berkati. Soalnya semua baku cepat mau ibadah.
0: Oh iya, iya, iya. Oke.
3: Iya, oke buat Mak Ikes. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, amin.
3: Berkati.
0: Yeah. Oke, amin. Terima kasih juga Ibu Hermina di Sari Kelapa ya. Oke, di belakangnya Ibu Hermina biar waktunya pas ya. Oke, selamat sore semuanya yang ada di Kayu Uwi. Untuk keluarga Aring Watung, selamat sore untuk Oman, untuk Tante Seni, ada keluarga Tiga Aring Soganti dan oke, ada Bapak Tommy bersama

0: Ibu Nancy dari Kakas ini atau di Kayu Uwi. Oke, tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Viko.
0: Iya, oke, silakan langsung Bung Viko.
1: Ya, mau. Minta lagu.
0: Iya, lagunya sudah ada Bung Viko ya.
1: Oh, silakan nah, kirim salam ya.
0: Iya.
1: Terima kasih baik ya.
0: Iya.
1: Suara telepon. Salam pertama ada Karyati dari Bunaken.
0: Iya.
1: Kedua ada Ibu Natalia.
0: Iya.
1: Dari Palu atau Poli-Poli kan salam kenal ya.
0: Iya.
1: Ibu Natalia dan ketiga.
0: Iya.
1: Ada Ibu Aryati,
0: dari
1: Bunaken.
0: Iya.
1: Oke, buat Nigel tetap semangat.
0: Iya. Oke.
1: Okay. 100% Indonesia.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih Bung Viko yang ada di Kakas ya. Oke, selamat sore untuk keluarga Aring Rembet ya. Di Kayu Uwi untuk Tante Unggu, ada Tia bersama keluarga, sukses terus di UMKM-nya, usaha produksi kue-kue ya yang begitu enak. Juga untuk keluarga Aring Raintung, Tante Frane juga, keluarga Geso Aring. Selamat sore untuk Bapak Christian, Ibu Evi juga dan anak-anak ya, Priscilia dan ya ada Viko juga, selamat sore. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang ada di peternakan kanan juga Kampus Kleak di Kios Rama. Selamat sore untuk keluarga Ratuela Mamuaya. Untuk Ibu Deti, Bapak Ferry bersama anak-anak Andre, ada Dedek dan Tesar ya. Sukses selalu untuk Kios Ramanya. Terus ada keluarga Liando Mamuaya, ada Bapak Maxi bersama Ibu Meli, juga anak-anak Christian, ada Mercy dan Putri, sehat selalu dan sukses selalu ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat
1: halo,
0: sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Junaidi di Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi di Ambon ya. Tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, silakan Pak Junaidi. Ya.
1: Bagaimana?
0: Iya, silakan kirim buat siapa Pak Junaidi ya.
1: Pertama untuk baik, terima kasih banyak dan juga kepada Tuhan. Harapan sehat bersama.
0: Amin. Iya, terima kasih.
1: Siapa ada Sina di Kenaannya bersama Papa Mama, harapan sehat ya.
0: Iya.
1: Ada kita orang punya Ibu Agnes di Teling, selamat sore Ibu Agnes.
0: Iya.
1: Harapan sehat dan diberkati Tuhan selalu.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Aco di Boltara ya.
0: Iya.
1: Pak Aco, selamat sore. Dan harapan saya diberkati Tuhan ya.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Isi.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga Pak Junaidi yang ada di Ambon. Oke, saya jumpai untuk yang ada di Kiosaitun, ada keluarga KPL Eslogia yang selalu ya memperdengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Lorong Bentengan ya. Terima kasih untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto, juga Feren, dan juga ada Om Kris di situ ya. Oke, keluarga Punuk Rotin Sulu juga di kios Tante Ita ya, ada Tante Rita, ada Bapak Boy, keluarga Punuk Rotin Sulu selamat sore juga, tetap semangat. Dan juga untuk yang ada di kios Tante Shirley. Tante Shirley ada Pak Hendro bersama Meilan dan Junior juga, keluarga Paat Kapele ya, dan semua-semua yang ada di lorong semuanya tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat sore yang terakhir. Selamat
2: halo,
0: sore. Halo. Iya. Iya, halo.
2: Satu, selamat sore,
0: ya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nike di Lailam.
0: Ibu Nike di Lailam. Silakan Ibu Nike.
2: Ya, mau salam buat Mama buat baik. Terima kasih
0: banyak
2: untuk itu di telepon.
0: Iya.
2: Ya, mau kirim salam dulu. Ada Elis yang berada di Wijaya itu.
0: Iya.
2: Sore Elis. Saya salam dari Ibu Nike di Lailam.
0: Ya.
2: Yang kedua ada Ibu Satria yang berada di Palu. Selamat sore, tetap sehat, salam persahabatan selalu.
0: Ya.
2: Ketiga ada Ibu Ros di Lailem. Selamat sore Ibu Ros, salam sehat, salam sejahtera selalu.
0: Ya.
2: Kembali juga Ike di studio. Ya. Terima kasih banyak. Selamat sore dan shalom.
0: Oke, ya, terima kasih, selamat sore, shalom juga untuk Ibu Nike yang merupakan penelpon yang terakhir di sore hari ini, 100% Indonesia, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat sore dan sampai jumpa untuk acara ini, 100% Indonesia. Dan kita masih lanjut untuk perjalanan Manado sore ini, oke? Okay?

0: Cinta Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, berikan persatukan informasi dan inspirasi sebuah nomor lawas yang dibawakan kembali oleh Noah. Badai pasti berlalu. Ya, kita yang meyakini bahwa badai yang kita hadapi saat ini di masa El Nino akan segera berakhir. Ya, oke, kita sudah di penghujung-penghujung bulan Agustus dan walaupun BMKG menginformasikan bahwa masih panjang untuk El Nino ini, tapi kita meyakini, ya. Ketika di tahun-tahun kemarin sudah memasuki ber-ber-ber, ya mudah-mudahan hujan juga, hujan berkat akan tercurah. Asalkan yang sesuai saja, ya oke. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, yang pasti kita tetap bersyukur. Dan kita ikuti himbauan-himbauan yang terus diberikan oleh pihak pemerintah dan stakeholder yang terkait ya. Agar kita mematuhi himbauan-himbauan yang ada, agar kita selamat ya dari bencana-bencana seperti kebakaran lahan dan lain sebagainya. Oke, kita yakin percaya kalau kita mematuhi semuanya pasti kita akan melewatinya dengan baik. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, bergerak satu kanal informasi dan inspirasi biar menjadi kenangan. Ahmad Dhani featuring Risa ya. Oke, sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pos Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda pasti pernah belanja online di e-commerce, pesan makanan lewat aplikasi, atau bahkan ikut kursus secara daring, bukan? Nah, kalau iya, berarti Anda sudah menjadi bagian dari yang namanya ekonomi digital. Dan di era serba digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan sudah terkoneksi lewat internet. Nah, aktivitas-aktivitas ini ternyata punya peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, makanya disebut sebagai ekonomi digital. Tetapi sebenarnya apa itu ekonomi digital ya, pendengar? Apa manfaatnya untuk kita dan bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Kita bahas tuntas tentang ekonomi digital di sore hari ini, mulai dari pengertian, perkembangan, manfaat hingga dampak positif dan negatifnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian sebuah lagu yang hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, ekonomi digital adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital, terutama internet. Nah, di dalam sistem ini, transaksi barang, jasa, informasi, dan bahkan pekerjaan

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, bergabung persatukanlah informasi dan inspirasi kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat kami bergabung dengan RRI Gorontalo untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri yang penerong. Dengar, kita awali lintas Magota dari RRI Manado. Pantai Desa Kapitu, Minsel kini tidak hanya mengandalkan mangrove tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari.

0: tepatnya di pesisir pantai Desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Nias Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
1: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan

0: baik selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
1: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air di segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu Alfa Winokan mengatakan, kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimuai para stakeholder.
2: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
1: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
3: Potensi wisata, ekowisata di desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu sehingga orang selalu menyebutkan bahwa desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Pandores dari desa Kapitu, Kabupaten Minahasa Selatan, melaporkan.
4: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo, pendengar angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan hingga para pensiunan RRI menyemarakan rangkaian kegiatan menyukseskan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
5: Rangkaian kegiatan menyukseskan Hari Radio ke-81 tahun 2026 di lingkungan RRI Gorontalo resmi dimulai dengan semangat kebersamaan melalui kegiatan jalan sehat, senam bersama, dan berbagai lomba yang memupuk kekompakan. Kegiatan tersebut diikuti angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan, hingga para pensiunan RRI. Sejak pagi, suasana lingkungan RRI Gorontalo tampak berbeda, dipenuhi canda tawa dan semangat peserta yang mengikuti kegiatan bersama. Sukacita terlihat dari wajah para peserta yang tidak hanya menjadikan jalan sehat sebagai aktivitas menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat hubungan lintas generasi di lingkungan RRI Gorontalo. Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Taramati mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum membangun kembali semangat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI.

0: momentum Hari Radio ke-81 tahun 2026, kehadiran para pensiunan turut memberi warna tersendiri. Mereka kembali bertemu dengan rekan-rekan lama dalam suasana yang lebih santai, sekaligus ikut merasakan semangat peringatan 81 perjalanan Radio Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio bukan hanya tentang usia lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan panjang radio dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ke berita dari RRI Tahuna. Loka Pom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
3: Pengawasan Obat dan Makanan Loka Pom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Apriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapom Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Yang menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
4: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia dalam termasuk dalam hal ini Balai Pom di Kepulauan Sangihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak termasuk daerah di sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, media tentunya bersama-sama menyemarakkan atau terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilakukan.
3: Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahaube melaporkan.
2: Kita beralih ke berita terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
5: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan rasa saran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
6: Kegiatan tujuannya adalah rangkaian dari kegiatan Karya Bakti Skala Besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah menghijaukan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk
5: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanis Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut. Pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
7: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, cengki, kemudian pala dan buah-buahan, yang juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Natibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
8: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langka untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang dalam pala cengki yang produktif. Dan ini saya pikir tepat sekali langkah terhadap ini lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri Mpunoro atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

Ya, pendengar Perawan Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja kami bergabung dengan RRI Gorontalo untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Kembali ada bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Dan posisi waktu di studio kami pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoye masih tetap bersama Anda.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Patokan lagu Sulawesi Utara.
4: Patokan mati roti gogorokan sayang.
3: Wayawai Windawe lagu Papua. Wolelemo lagu Nusa.

0: Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: hati.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di sore hari ini kami akan membacakan satu pengumuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Melongwane dengan nomor perkara 106/PDT.G/2026/PM.MGN pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026 berasal dari Reinhard Tebulambae, jurusita pada Pengadilan Negeri Melongwane, ditunjukkan kepada Fani Oroh, dahulu bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Banti, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat, supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Melongwane di Melongwane Jalan Bukit Batu nomor 1 Kompleks Pemda Melongwane pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah atau jam 10 pagi dalam perkara perdata nomor 106/PDT.G/2026/PN.MGN dalam perkara antara Ismiati Takarenguang sebagai penggugat melawan Fani Oroh sebagai tergugat. Dan berita maksud kami pengumuman kedua yang ditujukan kepada Axel Lahope, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai tergugat, supaya datang di kantor Pengadilan Negeri Melongwane yang beralamat di Jalan Bukit Batu Kompleks Pemda Kecamatan Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang perkara perdata nomor 71/PDT.G/2026/PN.MGN antara Yolanda Makapunas sebagai penggugat melawan Axel Lahope sebagai tergugat. Ya, itu dia pendengar. Ada dua pengumuman panggilan untuk mengikuti sidang dari Pengadilan Negeri Melongwane. Kiranya untuk pendengar sekalian yang mengenal orang-orang yang sudah disebutkan tadi namanya, agar bisa datang ke kantor Pengadilan Negeri Melongwane untuk mengikuti persidangan yang sudah disebutkan pada tanggal dan waktunya. Dan sesaat lagi pendengar, akan dikumandangkan azan maghrib untuk hari ini. Dan pada tanggal 28 Agustus 2026, azan maghrib khusus wilayah Kepulauan Talaut akan dikumandangkan pada pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan maghrib, kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda sekalian.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ungu dengan Puing Kenangan yang hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi mendeklarasikan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS yang disebut menjadi wadah pertama sejenis yang hadir di Indonesia. Diinisiasi Kajati Sulut Yakob Hendrik Pati Pelohi, ASLINMAS diharapkan memperkuat sinergi penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta mengawal potensi pembangunan di tingkat desa. Tidak hanya soal keamanan, ASLINMAS juga diharapkan ikut mendukung program prioritas bupati dan wali kota serta mendorong pengembangan potensi desa. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menikmati suasana sore jelang malam ini. Ya, sudah malam ya, pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya hadirkan Semi Simorangkir dengan Kau Seputih Melati.

0: promosi.
1: Pipi, pipi, Mimi mau belanja nih. Ada promosi belanja online tuh. Mana gratis ongkir lagi. Keren kan, Pi?
2: Aduh, Mimi, Mimi. Kan baru kemarin Mimi belanja online. Gak kapok-kapoknya beli barang gak sesuai kenyataan. Ini mau belanja lagi. Jangan boros dong, Mi.
1: Ih, Pipi, pokoknya Mimi mau belanja. Kan lagi promosi. Kapan lagi bisa ada kesempatan kayak gini, Pi?
2: Terserah Mimi deh. Tapi ATM-nya Pipi yang pegang ya.
1: Ye, Pipi, terus Mimi belanjanya pakai apa dong?
2: Gelap.
3: Bijaklah dalam berbelanja online. Cermati promo dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Pilih metode pembayaran yang tepat. Cermat dalam memilih serta bijak dalam membuat keputusan menjadi kunci untuk mendapatkan keuntungan di saat berbelanja.

pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi. Demikian Wina Natalia sudah hadir untuk Anda Luka. Ya, pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, sementara kita yang berada di Sulawesi Utara ini, khususnya iya yang pasti di Indonesia, dan kita yang ada di Sulawesi Utara merasakan panas yang luar biasa diakibatkan oleh fenomena El Nino. Dan sementara berita dari Nepal ya, dari mancanegara, terjadi banjir bandang. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban bencana banjir bandang di Nepal. Dilansir dari AFP, data terkini menyebutkan ada 1.400 orang hilang dan 392 orang tewas. Di Nepal, polisi telah menemukan 389 jenazah, sebanyak 910 orang, termasuk 517 wisatawan asing masih belum diketahui keberadaannya. Cina juga melaporkan 100 warganya hilang di Nepal. Di daerah otonomi Tibet Cina, media pemerintah Cina melaporkan 3 orang tewas dan 558 orang, termasuk 260 warga asing, masih hilang akibat longsor lumpur di pelabuhan Girong. Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, mengunjungi sejumlah wilayah yang terdampak paling parah. Ia meminta pemerintah daerah segera memberikan bantuan kepada keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan membuka jalan yang tertutup. Sementara itu, Perdana Menteri Cina, Li Qiang, mengunjungi wilayah terdampak di Tibet untuk memantau langsung upaya penanganan bencana. Pemerintah Cina juga mengerahkan hampir 800 personil darurat, anjing pelacak, dan perahu cepat untuk membantu operasi penyelamatan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan selanjutnya, ya, waktu saat ini pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ke ruangan Anda Sandiwara Radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, persembahan RRI Cirebon. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat...

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersih keras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.

meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Bangun, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
1: Ayo, kita ke sana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
4: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
5: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
5: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
5: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
6: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak. Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon, tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu, tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
5: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
6: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
6: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
6: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

sang mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Ya, pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi di bagian The Massive. Jangan menyerah ya. Oke, jangan berputus asa. Yang pasti, ya tetap semangat untuk Anda. Pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Oke, selamat menjalankan tugas-tugas Anda, apapun profesi Anda. Dan pastikan tetap bersama kami, persatukanlah informasi dan inspirasi. Sukses untuk Anda tetap mempertahankan stamina Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, bergerak. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk selanjutnya hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Ada lagunya Hanya Padamu dari Reni Jayusman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berada dalam kegiatan ceramah pada hari ini di dalam rangka untuk melaksanakan syiar Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hasbiyah Baginda, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Manado. Kemudian saya ditempatkan di KUA Kecamatan Bunaken, yang sampai saat ini insya Allah saya berdinas di KUA Kecamatan Bunaken. Adapun materi pada hari ini adalah kunci hidup ikhlas menemukan ketenangan batin dalam Islam. Pendengar yang saya muliakan, kita melihat sekarang ini sudah banyak perkembangan yang ada di dalam kehidupan kita, di mana kita banyak menemukan teknologi berupa media sosial, berupa FB, Instagram, yang di mana di dalam media sosial ini tentunya kita banyak memperoleh informasi-informasi, bahkan ilmu-ilmu yang dapat kita peroleh, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa banyaknya informasi atau ilmu yang kita bisa peroleh adalah di mana para ulama-ulama kita, ustadz-ustadzah kita, memberikan edukasi berupa ilmu pengetahuan, di mana pembahasan-pembahasan berupa atau bermacam-macam ilmu agama yang tentunya secara gamblang sudah dijelaskan di sana. Tentunya tidak lari daripada dasar-dasar yang sudah disampaikan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana kita memahami apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dan atau ustazah atau ustaz. Pada hari ini akan kita bahas tentang bagaimana hidup ikhlas itu sebenarnya. Karena walaupun kita sudah banyak belajar ya, menuntut ilmu baik di media sosial, majelis-majelis taklim yang sudah kita ikuti, namun jarang hati kita, batin kita belum menemukan sesuatu yang namanya kepuasan. Untuk itu marilah kita sama-sama memahami secara gamblang apa itu ikhlas. Ikhlas adalah jalan menuju kebebasan batin. Bagaimana cara hidup ikhlas dalam keseharian, yang dimana kita tahu bersama bahwa tekanan hidup yang semakin besar, yaitu tentunya masalah ekonomi dan pemahaman nilai-nilai agama itu sendiri. Mungkin banyak yang tahu pentingnya ikhlas, tapi tidak semua tahu bagaimana mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya ingin membahas ada 5 hal yang perlu kita sadari berdasarkan nilai-nilai Islam
untuk kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah menyadari bahwa sesuatu, segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa segala kejadian sudah Allah tetapkan, hati akan lebih siap menerima kenyataan, baik manis maupun pahit. Mari kita lihat Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Yang artinya, tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Poin ini di mana Allah menjelaskan kepada kita sebagai manusia harus menyadari bahwa ketentuan atau kadar yang Allah sudah tentukan kepada kita masing-masing manusia, di mana cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan datangnya dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Tinggal bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memahami, dan bagaimana sejauh mana kita mengevaluasi apakah ini datang dari Allah atau memang musibah yang datang secara tiba-tiba. Kita tidak perlu merasa bahwa kita ini diberikan oleh Allah musibah atau cobaan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah merupakan ketetapan. Ketika kita sudah memahami bahwa apa yang menimpa kita itu adalah ujian atau ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan ikhlas menerima apa yang Allah ujikan kepada kita. Kita tidak boleh merasa iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, karena jarang kita berpikir ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu cobaan yang dimana kita diberikan kesusahan, kekurangan, maka kita merasa sedih. Kita merasa bahwa Allah tidak sayang kepada kita, tapi sayang bahwa sesungguhnya disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dimana diberikan kenikmatan, rezeki yang berlimpah, itu pula adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh merasa iri dengan apa yang Allah ujikan kepada orang yang diberikan kelebihan, tapi mari kita sabar di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita berupa kekurangan, yang insya Allah dengan demikian akan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Allah akan lebih tahu apa yang Allah akan lakukan kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak akan hinakan kita. Kitalah yang akan selalu mengevaluasi diri. Yang kedua adalah meluruskan niat hanya semata-mata karena Allah. Sabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa likulli ri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu kita melakukan kegiatan-kegiatan, melangkah keluar untuk melaksanakan kegiatan syiar, tujuan kita baik karena Allah untuk mendapatkan ilmu, insya Allah akan selalu Allah naungi kita di dalam setiap langkah-langkah kita. Begitu pula ketika kita mengeluarkan sedekah kepada orang yang membutuhkan,
tentunya dengan harapan akan mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang kita berikan. Bukan pujian, bukan sesuatu yang kita sombongkan, tetapi mari apa yang kita keluarkan

menyampaikan menolong, menolong orang dalam bentuk apapun, memberikan sedekah, ya, atau menolong orang yang sedang dalam kesulitan seperti misalnya kecelakaan atau jatuh dan sebagainya, itu juga adalah merupakan perbuatan menolong Allah, menolong orang lain. Sehingga dengan niat karena Allah, dengan tidak niat mendapatkan balasan, maka Allah akan limpahkan rezeki berupa balasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang budiman, sesungguhnya apa yang kita laksanakan itu kalau dengan niat ikhlas, ya, dengan niat melakukan pekerjaan itu dengan amal kebaikan, maka tentunya kita akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dalam limpahan berkah rezeki, entah itu dari mana, pasti akan kita peroleh. Yang ketiga adalah bersyukur dan menerima ketentuan Allah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat berat. Perlu kita sadari bahwa kebanyakan kita masih berkurang dalam persoalan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bangun dari tidur, apakah kita sudah mengucapkan alhamdulillah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas. Namun banyak kita yang lupa bahwa nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan berupa nafas itu sangat luar biasa. Bagaimana seandainya ketika kita bangun, kita pada besoknya kita tidak bisa bangun lagi. Namun itu adalah hal-hal yang dianggap kecil, namun sangat prinsip di dalam kehidupan kita. Kadang Allah memberikan rezeki, ya, memberikan makanan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita pada setiap hari. Karena kepuasan yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan, maka jarang kita tidak bersyukur. Masih kita bilang, ya Allah, cuman inikah rezeki pada hari ini? Tapi kita lupa kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sudah ditetapkan pada setiap hari. Kalaupun kita belum mendapatkan rezeki yang banyak pada hari ini, maka kita bersabar insya Allah dengan harapan pada besok dan besoknya kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita peroleh hari ini. Adapun bentuk syukur yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita, kecil tapi bermakna, menemukan hikmah dalam setiap cobaan, ya, cobaan, ya, sakit. Jarang kita mengeluh, sakit kaki, ya, flu, batu. Aduh kasihan torang sunya ndak dapat bikin apa-apa. Aduh kasihan torang nyak dapat makan hari ini karena tidak bisa melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan kegiatan. Misalnya bajual di pasar, ya, atau buka lapak dan sebagainya. Karena manusia itu tidak seharusnya dia sehat sehari-hari. Tapi kita sadar bahwa Allah selalu menguji manusia pada setiap saat. Nah, itu untuk membuktikan sejauh mana manusia itu bersyukur apa yang Allah kasih. Apakah hanya kesenangan atau ketika ditimpa cobaan berupa sakit. Kemudian

0: tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa rezeki itu sudah dikadarkan oleh Allah. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu kita syukuri saja. Kelebihan dan kekurangan itu datang dari Allah. Dan semakin sering kita berkata alhamdulillah, semakin luas Allah lampangkan hati kita. Jadi insya Allah jangan lupa ketika menerima nikmat ataupun cobaan, ujian itu, ucapkan alhamdulillah. Sehingga insya Allah ketenangan hati, ketenangan batin, pikiran akan kita peroleh. Tapi kalau kita selalu mengeluh, ya, dan mengeluh, terus mengeluh, maka Allah akan membatasi nikmat. Yang itu berarti kita tidak bersyukur apa yang Allah berikan. Keempat, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kebaikan sering dibalas kecewa, ya. Tapi apakah orang ikhlas tahu bahwa apapun yang dilakukan karena Allah, pasti Allah balas dengan kebaikan yang lebih indah. Banyak dari kita saya temukan, ya, di lapangan memang kita banyak membantu orang. Ya, ada datang orang pinjam duit, pinjam sertifikat, ya, pinjam baju, pinjam sepatu. Kadang-kadang kita mungkin ikhlas di dalam memberikan, ya. Namun ketika kita, misalnya datang teman kita pinjam uang, kemudian dia mengembalikan uang itu dalam waktu yang sudah ditetapkan, dan ketika kita membutuhkan, kita akan meminjam kepada teman kita, dia tidak ada uang. Nah, kita mungkin ngomel-ngomel dan sempat mengucapkan, kemarin saya pinjamkan kamu uang, sekarang saya perlu, kamu tidak minjamkan saya uang. Padahal dia itu tidak ada uang memang. Nah, apakah setiap amal yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan kepada seseorang itu akan dibalas oleh orang itu? Tidak. Rata-rata yang kita dapat, yang kita peroleh adalah kebaikan yang kita lakukan kepada orang atau teman kita akan kita peroleh dari orang lain. Ini sudah menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Menjelaskan prinsip ini dengan sangat tegas. Kami memberi makan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kembali bahwa niatkan bahwa kita memang betul-betul membantu kepada teman kita yang membutuhkan itu karena Allah. Tidak ada pikiran kita bahwa suatu waktu nanti atau perjanjian antara teman dan kita itu bahwa suatu waktu kalau saya perlu nanti kamu yang bantu. Tidak ada seperti itu. Karena kita tidak tahu bahwa rezeki itu apakah ada pada waktu itu atau tidak. Jadi kita hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah menjadikan ujian hidup sebagai sarana peningkatan diri. Pendengar yang budiman, ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menaikkan derajat. Firman Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi marilah, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu cobaan yang pahit apapun, maupun kesenangan yang Allah berikan tentunya adalah cobaan dari Allah. Dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengeja-eja apa yang sudah kita berikan. Jangan kita mengeja-eja, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Tapi jadikanlah kehidupan itu sebagai bahan evaluasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah majelis-majelis ilmu berupa majelis taklim sebagai wadah untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman kita. Karena menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu adalah merupakan salah satu kebaikan yang luar biasa. Kita di sana akan memperoleh apa yang kita cari. Kepuasan batin yang kita inginkan ada di majelis-majelis ilmu. Jadi insya Allah, janganlah merasa kita lemah. Allah tidak menyukai hamba-hambanya lemah. Kita harus optimis bahwa hari ini kita belum sukses, insya Allah kedepannya kita akan sukses. Jadikanlah apa, sekali lagi, jadikanlah apa yang menjadi ujian kita, baik kesenangan maupun kepahitan, itu adalah datangnya dari Allah. Artinya bahwa kita juga akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah segala dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah. Dan kalau kita yakin, seyakin-yakinnya apa yang Allah ujikan kepada kita, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan insya Allah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ini akan lebih jauh, lebih meningkat. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan ceramah saya pada hari ini. Dan insya Allah akan bermanfaat bagi para pendengar yang berada di pelosok tanah air, terutama di Sulawesi Utara. Mohon maaf apabila ada hilaf salah perkataan dan perbuatan saya. Itu datangnya dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, demikian Anda ikuti mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ika Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
4: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
5: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trisudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
6: Presiden Prabowo

0: Pada Kamis sore, Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
1: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
0: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, menyatakan bahwa

0: rame ya, berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Alo Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor, jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mamojol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
9: Selatan, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
10: di tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
10: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Di sistem ini, untuk intake Sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi pada
10: saat ini. Saat ini penanganannya sudah apa, Pak?
11: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
10: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPE BI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
12: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
13: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
13: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
14: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
13: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
16: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
15: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
17: Saya kira turnamen ini bagus ya. Kita tidak semata-mata
15: diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
19: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
18: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, persatu aparat Polsek Beo bergerak cepat memadamkan peristiwa kebakaran lahan yang melanda kawasan pantai BBC, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut pada Jumat 28 Agustus 2026 siang sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Insiden tersebut diduga dipicu oleh aksi pembakaran sampah rumput yang lepas kendali. Kejadian berawal sekitar pukul 10:30 WITA saat seorang petani setempat, Faransi Musaling, tengah membersihkan area samping rumah makan milik pribadinya. Faransi mengumpulkan sisa-sisa rumput lalu membakarnya. Ketika api yang awalnya kecil mendadak membesar dan merambat cepat ke area lahan di sekitarnya hingga tak sanggup ia kendalikan. Ya, pendengar, Lurah Beo Barat James Mada yang berada di sekitar lokasi mengonfirmasi bahwa saat dirinya tiba, kobaran api sudah dalam kondisi membesar dan meluas di lahan terbuka. Beruntung koordinasi dan respon cepat dari personel kepolisian yang dibantu warga sekitar berhasil mengisolasi titik api sehingga tidak merembet ke area yang lebih luas. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko melalui Kapolsek Beo Ibda Eiffel Limporo menegaskan bahwa insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Menurutnya, penyebab kebakaran murni akibat kelalaian pembakaran limbah rumput di area terbuka. Dan pihaknya mengimbau keras kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah atau limbah kebun secara sembarangan di ruang terbuka, mengingat resiko perambatan api yang sangat cepat. Usai mengamankan TKP dan memadamkan api, personel Polsek Beo langsung melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, pemetaan dampak serta memberikan sosialisasi pencegahan karhutla kepada warga. Seluruh penanganan di lokasi selesai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Tengah dan situasi dipastikan aman terkendali. Dengan informasi lainnya bisa Anda dapatkan di kanal resmi RRI di rri.co.id. Sekian Flash News pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saya Mel, kita kehindangan, tetaplah bersama kami.

Yeah, selamat malam mendengar Bro 1 dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali bisa menjumpai Anda ya, menemani suasana Anda malam hari ini. Gimana kabar untuk semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam hari ini Melky yang akan temani pendengar semua untuk rompi kebersamaan di Kelaut malam ini ya. Edisi lembaran ke-28 di bulan Agustus. Sudah terasa turun di akhir-akhir bulan Agustus ya. Beberapa hari lagi memasuki bulan Berber ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu meskipun cuaca ya memang sudah beberapa bulan belakangan ini masih tetap panas ya. Angin juga cukup kencang. Seperti informasi juga tadi ya, di mana ada terjadi kebakaran karena melakukan pembakaran sampah hingga tidak bisa dikendalikan. Nah, ini jadi tentunya jadi patut diwaspadai juga untuk para pendengar ya. Jangan sampai ketika membakar ini tidak bisa dikendalikan. Alangkah baiknya untuk terus menjaga ya, memperhatikan terutama ketika Anda melakukan pembakaran sampah, atau alangkah baiknya ditampung dulu sampahnya ya. Dan pendengar, malam hari ini Melky akan temani semuanya untuk rompi kebersamaan di Ruang Rindu. Nanti yang ingin bergabung bisa bergabung bersama di layanan yang sudah kami sediakan untuk Anda tentunya, yang sudah biasa bergabung di 081347494180. Ini line WhatsApp ya. Jadi yang mau gabung lewat telepon, teleponnya langsung ke telepon WhatsApp aja. Nah, untuk telepon biasa sepertinya nomor kita lagi gangguan, jadi hanya bisa digunakan di jalur WhatsApp ya, baik pesan WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Kebersamaan Toran cukup panjang ke depan. Melky mau batambang semua. Selama ini nyoba batambang pendengar semua, Kang. Baik, malam hari ini suasana juga lagi indah-indahnya ya. Bulan pernah bulan bersinar begitu terang walaupun angin masih ada juga. Semoga malam hari ini Melky batambang pendengar semua bikin suasananya jadi indah, sama seperti juga lagu yang mau turun berikut ini, ada Padi dengan Begitu Indah.

321 untuk mengelama miliknya Peter Pan kala itu ya. Ada di atas normal. Ada yang lagi di atas normal, pendengar? Semoga enggak ada ya, kaki di kepala-kepala di kaki gitu katanya sih. Tapi semoga lagunya menghibur ya. Untuk pendengar yang saat ini lagi stay, lagi mendengar Pro 1 RRI Telau. Selamat malam dulu untuk yang baru ada bergabung malam hari ini ya, Melki yang pertama mendengar semua. Semoga bisa bikin suasana malam ini jadi lebih indah lagi, seperti lagu juga yang sebelumnya orang sering dengar ada Padi Begitu Indah. Dua lagi nih sudah mantar kita di menit ke-16 ya. Nanti yang mau bergabung boleh untuk turun PK bersamaan di malam ini ya, di Ruang Rindu. Nanti lagunya bisa disesuaikan ya. Kalau saat ini Melki lagi mainkan lagu-lagu era tahun 2000-an ya, 2005 ke bawah begitu. Nanti pendengar juga bisa gabung untuk requestan lagu sama kirim salamnya. Baik, yang lagi mendengarkan di frekuensi FM 101,2 MHz ataupun yang lagi mendengarkan Pro 1 di streaming kami di RRI Digital ya, selamat malam buat semuanya. Dan sekali lagi nanti yang mau bergabung di layanan yang sudah kami siapkan 081347494180 bisa gabung lewat pesan WhatsApp ataupun telepon by WhatsApp ya, karena telepon biasanya telepon biasa kita lagi gangguan nih. Jadi kalau yang mau gabung by telepon, teleponnya ke WhatsApp ya, 081347494180. Nah, pendengar, Melki punya informasi untuk pendengar semua. Moga-moga informasinya bisa bermanfaat ya untuk pendengar Pro 1. Di mana informasi terkait dengan apa nih? Apa? Ada yang mau request informasinya? Iya, pendengar, informasi di mana Manisan Pala. Ada yang tahu tuh manisan pala? Semua pasti tahu manisan pala ini menjadi satu olahan pangan tradisional yang masih diminati masyarakat ya. Di mana olahan pala ini memanfaatkan buah pala yang memiliki aroma khas. Kemudian makanan ini diolah dengan tambahan gula sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis, asam, dan sedikit pedas yang menjadi ciri khasnya. Nah, pendengar, proses pembuatan manisan pala umumnya diawali dengan memilih buah pala yang masih segar pastinya ya, jangan ambil yang sudah lama, yang masih segar. Buah kemudian dibersihkan, dikupas, dan dipotong sesuai kebutuhan sebelum direndam atau dimasak bersama larutan gula. Setelah melalui proses pengolahan, pala ini memiliki tekstur yang lebih lunak dengan rasa manis yang kuat ya. Manisan pala juga kerap dijadikan oleh-oleh khas daerah serta produk usaha rumahan karena bahan bakunya ini relatif mudah diperoleh ya. Nah, selain menjadi cemilan, pengolahan buah pala menjadi manisan dapat memberikan juga nilai tambah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pengelola pangan lokal. Dengan cita rasa yang khas dan proses pengolahan yang relatif sederhana, manisan pala berpotensi terus dikembangkan sebagai produk pangan tradisional sekaligus bagian dari kekayaan kuliner daerah. Nah, masyarakat pun diharapkan dapat ikut menjaga keberadaan pangan tradisional dengan mengenal, mengonsumsi, dan mendukung produk olahan lokal. Nah, itu dia informasinya. Ini cocok sekali ya, karena juga masyarakat di Telaut itu banyak petani pala. Nah, daripada daging palanya itu dibuang percuma, bisa coba nih tips ini ya. Bisa menghasilkan atau menambah pundi-pundi keuangan di rumah Anda ya. Bisa dibuat olahan begitu. Ada juga yang dikeringkan dengan dijemur, nanti dijual begitu ya kalau nggak salah. Tapi khusus kali ini bisa dicoba nih untuk pendengar, bagaimana untuk mengolah daging pala jadi manisan pala. Nah, cukup membantu kan ketimbang dagingnya dibuang begitu. Tapi ingat, yang masih segar itu yang harus diolah ya.
Ya, masih ada lagu-lagu memiliki pilihan yang pengantar Indonesia. Juga nanti ada lagu mancanegara. Masih di era tahun 2005 ke bawah nih memiliki kasih untuk pendengar setia Pro 1 yang lagi menikmati suasana malam yang indah malam hari ini. Tapi jangan kebanyakan di luar karena anginnya masih cukup kencang. Jangan sampai masuk angin begitu ya. Baik, kali ini Melki coba kasih ada Seven dengan Hancur. Ya, tapi ini judul lagu aja ya. Jangan sampai ikutan hancur begitu. Semoga terhibur dan Melki nanti akan balik lagi untuk Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini di Melki tentunya, yang batamang pendengar semua untuk saat ini. Ada Raja Dengan Jujur, Westlife Queen of My Heart. Ada Safe Band dengan Hancur, dan membawa kita di menit ke-35 ya. Ya, pendengar malam hari ini atau hari ini, tanggal 28 Agustus 2026. Nah, tanggal 28 itu ternyata diperingati sebagai Power Rangers Day ya. Power Rangers Day ya. Siapa nih yang masih ingat Power Rangers, filmnya menemani masa kecil ya. Nah, nostalgia pahlawan super hingga 3 dekade. Ya, sahabat budaya, memang di setiap tanggal 28 Agustus itu diperingati sebagai Power Rangers Day. Tapi ini khusus diperingati di Amerika ya, di mana hari ini. Ini sebagai momentum bagi penggemar untuk mengenang perjalanan salah satu waralaba pahlawan super yang telah menjadi bagian dari budaya populer selama lebih dari 3 dekade. Tanggal tersebut bertepatan dengan penanganan perdana Mighty Morphin Power Rangers di Amerika Serikat pada 28 Agustus pada tahun 1993. Iya, pendengar, serial ini ternyata merupakan adaptasi dari waralaba televisi Jepang Super Sentai dengan cerita dan karakter yang disesuaikan untuk penonton Amerika. Nah, kehadiran Power Rangers di Amerika Serikat ini tidak lepas dari peran produser dan pengusaha media Haim Saban melalui Saban Entertainment. Jadi konsep yang menggabungkan unsur serial Jepang dengan produksi dan cerita untuk pasar Amerika tersebut kemudian berkembang menjadi fenomena hiburan yang dikenal luas ya. Sejak kemunculan seri pertamanya, Power Rangers terus berkembang dengan menghadirkan berbagai tim, kemudian ada karakter, Zord, serta cerita barunya. Jadi waralaba tersebut juga meluas ke film, komik, permainan, dan berbagai produk hiburan lainnya. Nah, Power Rangers kemudian memiliki lebih dari 30 seri televisi yang diproduksi dalam berbagai era. Jadi setiap seri

menghadirkan kelompok Rangers dengan warna, kemampuan, kendaraan atau Zord, serta musuh yang berbeda. Tanggal 28 Agustus dikenal sebagai National Power Rangers Day yang menjadi momentum bagi penggemar untuk merayakan waralaba tersebut dan mengenang perjalanan panjangnya. Nah, peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk bagaimana kembali mengingat nilai kerjasama tim, keberanian persahabatan, dan semangat menghadapi tantangan yang banyak ditampilkan dalam serial Power Rangers ya. Nah, pasti yang milenial nih ya, era 90-80 nih ya, tahu sekali ini filmnya. Pada tahun 2026, Power Rangers Day jatuh pada Jumat 28 hari ini ya. Penggemar dapat merayakan mungkin dengan menonton kembali begitu serial favoritnya. Ada filmnya juga ya, yang masih juga hadir di beberapa platform begitu. Dan lebih dari sekedar tayangan televisi, perjalanan Power Rangers selama lebih dari 30 tahun ya, menunjukkan bagaimana sebuah waralaba hiburan mampu bertahan, berkembang, dan tetap dikenang oleh berbagai generasi. Nah, jadi dia hari ini ya, 28. Siapa yang senang sekali? Biasanya di hari Minggu sudah nunggu filmnya pagi-pagi. Dari pagi kan ada beberapa film tuh lanjut terus ya. Oke. Malam ini Melki masih akan terus hibur semua pendengar yang dapat dengar di Pro 1 RRI Telaut ya. Masih ada beberapa lagu nanti juga, yang mau pesan lagu, mau request lagu bisa bergabung nanti ya bersama Melki. 081 berapa nih, udah lupa 081347494180. Lain telepon juga WhatsApp, teleponnya di jalur WhatsApp ya, karena kalau telepon biasa sepertinya sudah tidak akan terhubung begitu. Jadi bisa gabung di telepon WhatsApp aja atau chattingnya WhatsApp ya. Kalau malu-malu mungkin juga bisa kirim voice note-nya, biar nanti kita dengar dulu baru kita putarin ya. Oke, lagunya bisa disesuaikan saja. Kalau malam hari ini Melki lagi muterin lagu-lagu Indonesia juga mancanegara era tahun 2005 ke bawah untuk menemani semua yang lagi mendengarkan Pro 1. Kali ini ada Seventeen, Jika Aku Percaya. Tapi seharusnya memang percaya sih ya, biar jalannya lebih nyaman begitu, saling percaya. Seventeen, Jika Kau Percaya.

mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, kurela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

Terima kasih mendengar Anda yang masih tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Dan tak terasa torang so di penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu di edisi hari ini ya, Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk semua yang tetap setia mendengarkan Pro 1. Nanti torang baku dapat ulang besok di waktu dan kesempatan yang sama ya. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Masih ada lagu-lagu hiburan yang akan menemani pendengar Pro 1. Dan nanti juga masih ada kurang dari 1 jam kebersamaan kita hingga usai siaran Pro 1 RRI Telaut.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Rekor Pro 1 dimanapun Anda berada, seperti biasanya dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami untuk edisi siar hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Mel Gita Kaindangin bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak tadi pagi, siang, sore hingga malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Dan akhirnya terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Juli kali ini menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Telat Pagi edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Mengawali jumpa kita kali ini, Saudara Primar Proso Ferrerita Laut, kami hadirkan Kidung Pujian Rohani untuk Anda sambil kita nantikan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi tepat pukul 6 nanti yang akan kita ikuti bersama melalui Pro 1 RRI Manado. Selanjutnya akan ada juga Citizen Journalism yang akan memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu diketahui publik di pukul 6.30 nanti ya, usai penyampaian Warta Berita Daerah Pagi. Dan juga akan ada musik-musik informasi yang tentunya akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Pagi untuk edisi hari ini. Untuk itu Saudara Pendengar Pro Satu Radio Talaut, tetaplah bersama Pro Satu Radio Talaut, baik Anda ikuti melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

Kudengar ada seorang bapak yang begitu sayang kepada anaknya karena anaknya cacat. Cacatnya tidak tanggung-tanggung. Tangannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berbicara. Anak ini kalau mau berkomunikasi dengan bapaknya harus memakai bahasa isyarat. Ia cacat seumur hidupnya. Suatu hari anak ini dengan bahasa isyarat mengatakan, "Pa, saya punya cita-cita ikut lomba triathlon." Itu adalah lomba di mana para pesertanya harus berenang, naik sepeda, dan berlari. Bayangkan, sudah cacat seperti itu, tapi masih mau ikut trilomba. Di dalam hatinya ada semangat di mana dia ingin menjalani hidup ini untuk mencapai hal-hal yang besar. Anak ini tidak bisa, tetapi dia minta papanya untuk ikut perlombaan itu, perlombaan yang berkelas internasional. Panitianya bingung bagaimana membiarkan mereka untuk ikut berlomba. Tapi akhirnya mereka diizinkan. Papanya membuat sebuah perahu dan anaknya yang cacat ditidurkan di perahu. Papanya menarik perahu itu dengan tali, dia berenang bermil-mil jauhnya. Dia berenang demi anaknya. Setelah itu dia gendong anaknya, dia taruh di atas kereta dorongnya. Dia yang kayu bermil-mil jauhnya. Setelah itu dia gendong lagi anaknya, meletakkannya di kursi roda dan dia berlari. Dalam perlombaan itu semua orang sudah mencapai garis finish, tetapi penonton tidak ada yang mau pulang karena mereka menunggu anak dan bapak yang luar biasa ini. 8 jam kemudian mereka melihat dari jauh ada seorang bapak bergumul ngos-ngosan, tetapi dia terus berlari. Dia dorong anaknya dan sampai ke garis finish. Anak ini bertepuk tangan dengan gembira walaupun tangannya tidak sempurna.

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Semoga lewat Kidung Pujian Rohani di pagi hari ini bisa memberikan kita kekuatan baru, pencerahan juga semangat baru untuk kita menjalani aktivitas di sepanjang hari. Kita juga masih menantikan untuk mutiara pagi di kesempatan kali ini.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, masih dengan Gedung Pujian Rohani kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, masih tersisa dua lagu lagi sebelum kita bergabung bersama Pro Satu RRI Manado untuk ikuti penyampaian warta berita daerah pagi.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain,

0: Selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya, digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan
1: dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya berbagai penyakit sensitif yang muncul saat musim kemarau.
3: Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang sensitif perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini terjadi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Tulus mengatakan, sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain, demam berdarah dengue atau DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembang biakan nyamuk, terutama pada genangan maupun sisa air yang berada di lingkungan.
1: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, mata bilolo, juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA. Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
3: Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pendengar, Pemkot Kota Mubagu meminta ASN saling mengedukasi dampak kekeringan dan potensi kebakaran di masa El Nino saat ini.
4: Utak Kota Mubagu telah menyiagakan seluruh potensi menghadapi kemarau berkepanjangan dan dampaknya kepada sosial masyarakat. Wali Kota Weni Gaib menyebutkan telah berkoordinasi dengan TNI Polri bersinergi merespons dampak kemarau seperti bencana kebakaran dan kekeringan.
5: Sinergi ini gunanya untuk memastikan bahwa apabila terjadi bencana berupa kebakaran akibat El Nino, maka pemerintah daerah Kota-Kota Mubagu bisa dengan segera bersama-sama dengan kepolisian Resort Kota Mubagu untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mengantisipasi yang belum terjadi ataupun pemadaman pada kebakaran yang terjadi.
4: Wali Kota Kota Mubagu Weni Gaib yakin melalui kerjasama pada stakeholder, kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran dan lahan semakin kuat di masyarakat. Seluruh aparatur sipil negara juga harus saling mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah atau lahan di saat kemarau kering dan berangin seperti saat ini. Warga juga harus saling memahami karena kemarau dan El Nino telah mengganggu pasokan air untuk pertanian dan sumber air bersih bagi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, di Subta Laut, awasi jumlah muatan speedboat untuk jaga keselamatan penumpang selama cuaca ekstrim.
6: Kondisi cuaca yang tak menentu seperti saat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan transportasi laut antar pulau yaitu speedboat. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Laut Robin Sumbungkura mengatakan sejumlah hal menjadi perhatian instansinya, yaitu mulai dari jumlah penumpang yang tidak boleh melebihi kapasitas muatan itu sendiri sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam operasional di laut.
7: Kapasitas muat daripada speed. Di sini kami juga menekankan untuk kapasitas muat penumpang harus tidak melebihi daripada kapasitas muat speedboat itu sendiri. Karena ini mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak.
6: Pihaknya juga sangat mengharapkan kepada setiap pemilik usaha transportasi laut agar melengkapi dokumen speedboat seperti surat izin operasional sekaligus dengan dokumen kapal yang wajib disediakan sebelum beroperasi. Perlengkapan keselamatan juga menjadi perhatian instansinya untuk selalu disiapkan di dalam kapal cepat tersebut sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi. Dari Melanggane Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Pendengar, program kemitraan yang dijalankan PT Archi Indonesia TBK terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan.
8: Kemitraan yang dijalankan PT Archi Indonesia TBK terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembekalan bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam mengenal dunia kerja dan sektor pertambangan. Selamat Lasiono, program leader PT GMA, mengatakan program ini akan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan siswa untuk siap kerja ketika lulus nanti.
9: Program ini nanti akan bersifat keberlanjutan ya. Yang notabene mempunyai tujuan, yaitu output yang ada di siswa-siswa SMK Negeri Likupang tersebut, nanti harapannya menjadi tenaga yang siap kerja. Kita menjadikan SMK Negeri 1 Likupang ini, itu seperti kawah candra di muka lah, yang notabene apa harapannya, nanti bisa langsung bekerja di dunia industri, yaitu industri tambang yang notabene berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan alat berat. Dan siapa sih yang dikasih materi atau pembelajaran ini adalah kelas 1 atau istilahnya kelas 11 ya, kelas 10 dan kelas 3.
8: Sementara Julius Penirot selaku kepala SMK Negeri 1 Likupang Timur berharap dengan adanya program ini menjadikan siswa lebih paham terhadap dunia kerja, utamanya dunia usaha atau dunia industri.
10: Ya, saya sebagai pimpinan sekolah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk program kolaborasi pembelajaran di bidang pendidikan ini karena ini sangat bermanfaat buat peserta didik ke depan, karena dengan program kolaborasi ini setidaknya kita bisa pemerataan dalam bidang pembelajaran, dunia usaha dan dunia industri. Dan kami berharap ke depan kolaborasi ini tetap berjalan sehubungan dengan siswa SMK untuk siap ke depan.
8: Program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga lulusan SMK di Likupang Timur memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pengaruh musim panas berkepanjangan ini mulai berdampak pada produksi tanaman hortikultura. Petani di Desa Tumaratas Raya menurun, seperti disampaikan oleh Hukum Tua Tumaratas II, Rocky Wuran.
11: Petani hortikultura di Desa Tumaratas Raya, Kecamatan Lawangan Barat, Minasa, sangat merasakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan ini, tidak bisa lagi bercocok tanam dikarenakan kontur tanah pertanian mereka berpasir. Dan tanah berpasir ini cepat menyerap dan menyimpan panas matahari. Hal ini dikatakan Hukum Tua Desa Tumaratas II, Ruki Warang, Sarjana Sosial. Akibat dari tanah berpasir ini menyebabkan tanaman cepat menjadi layu dan kering. Lebih lanjut, Hukum Tua Desa Tumaratas II, Lawangan Barat, Ruki Warang, kepada RRI mengatakan, di musim kemarau berkepanjangan ini telah berdampak harga komoditi pangan jenis tomat di tingkat petani jatuh harga atau anjlok.
12: Musim kemarau, seringkali orang diperhadapkan pada musim kemarau seperti ini, biasanya harga tomat itu jatuh. Karena seringkali memang umurnya, masa panennya panjang, umurnya juga panjang. Sehingga tapi, sangat berdampak pada produksi pertanian tanaman tomat itu sendiri.
13: Kalau sekarang harga berapa?
12: Ya mungkin cuma 50-an sampai 100 ribu per krat. Yang ada di wilayah Kelelonde ini strukturnya tanah berpasir. Jadi ketika dia berapa hari saja terkena dengan musim kemarau panas, pasti dia cepat sekali kering. Cepat sekali menyerap panas dan sangat berdampak pada tanaman. Jadi tanaman tidak akan lagi bertumbuh dengan baik.
11: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langwan Agus Sayelangi menyampaikan beberapa dampak panas berkepanjangan ini membuat harga jual komoditas pangan jenis sayur-sayuran naik signifikan, terkecuali tomat harganya turun. Dari Minasa, Jepas RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, masukan yang disampaikan dalam dialog daerah yang diselenggarakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULT, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, diminta untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait.
14: Pimpinan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara mengapresiasi kegiatan dialog daerah yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, BULD DPD Republik Indonesia dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Kepala BPMP Sulut Febri Dian mengatakan, apa yang menjadi masukan di daerah terkait permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan daerah dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait.
15: Kami mengadakan dialog yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan, baik dari Kementerian Pendidikan, Kemenag, maupun Kementerian Sosial, Biro Hukum, dan sebagainya, yang berbicara mengenai legislasi daerah di bidang pendidikan. Dan dibahas tentang Perda nomor 3 Sulawesi Utara, yang nantinya mungkin akan ditindaklanjuti, apakah itu mau diperbaiki atau ditindaklanjuti, tergantung dari Pemda setempat. Kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah pada dasarnya mendukung BULD DPD RI untuk melakukan kegiatan semacam ini agar terjadi harmonisasi aturan-aturan menyangkut kebijakan pendidikan di daerah. Secara khusus ada beberapa aturan yang kami dapati di daerah memang perlu diharmonisasikan. Oleh karena itu kegiatan ini menurut kami sangat strategis dan berharap bahwa ditindaklanjuti oleh semua pihak.
14: Sejumlah permasalahan terangkat dalam dialog daerah BULD DPD RI yang dilaksanakan di Auditorium Samratulangi BPMP Sulut, diantaranya terkait kesejahteraan guru dan kompetensi guru, serta pengangkatan guru agama hingga makan bergizi gratis. Dialog daerah yang dilaksanakan BULD DPD Republik Indonesia diinisiasi Senator DPD RI Insinyur Stefanus BAN Lio MAP yang juga Ketua BULD DPD RI. Roy Pesak melaporkan.
2: Pengaruh lahan di kawasan pantai BBC, Beo Barat, Kabupaten Kepulauan Talaut, sempat terbakar pada Jumat siang akibat aksi pembakaran sampah rumput yang lepas kendali. Beruntung respons cepat aparat kepolisian dan warga sekitar berhasil mengendalikan kobaran api sebelum meluas.
16: Lahan melanda kawasan pantai BBC, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut pada Jumat siang sekitar pukul 11.30 WITA. Insiden ini dipicu oleh kelalaian warga saat membakar sampah rumput di area terbuka. Peristiwa bermula saat seorang petani setempat, Faransi Musaling, membakar sisa rumput hasil pembersihan di samping rumah makan miliknya. Api yang awalnya kecil dengan cepat membesar dan merambat ke lahan sekitar hingga tak terkendali. Lurah Beo Barat, James Mahda mengkonfirmasi api sudah membesar saat ia tiba di lokasi. Aparat Polsek Beo bersama warga bergerak cepat mengisolasi titik api sehingga kebakaran tidak merembet ke area pemukiman atau fasilitas lainnya. Kapolsek Beo, Ibnu Evelyn Porok mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan di ruang terbuka demi mencegah kejadian serupa.
17: Penyebab kebakaran murni akibat kelalaian pembakaran limbah rumput di area terbuka membakar sampah atau berkebun secara sembarangan di ruang terbuka, mengingat risiko perambatan api yang sangat cepat.
16: Seluruh proses pemadaman dan penanganan di lokasi selesai pada pukul 13.30 WITA dan situasi dipastikan telah aman terkendali. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Talaut memastikan sekarang ini jaringan internet daerah dinyatakan aman. Masyarakat pun diminta melaporkan saat menemui kendala terhadap jaringan tersebut di setiap lokasi yang mengalami blank spot.
18: Komunikasi Informasi dan Statistik Talaut mengatakan kondisi jaringan di daerah perbatasan kembali normal untuk sekarang ini. Namun masyarakat diminta untuk melaporkan setiap wilayah yang disebut blank spot atau kurang baik menerima jaringan internet agar bisa melaporkan ke pihaknya untuk disikapi.
19: Ya, di untuk jaringan sudah selesai tahap isolasi selama kurang lebih 2 minggu dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Perbaikan jaringan sudah selesai, sudah memasuki tahap final. Ya, Talaut sudah aman. Tapi mungkin kepada masyarakat, jika masih ada terdapat daerah-daerah yang black spot atau masih terkendala dalam mencari jaringan, harapkan melapor kepada kami supaya kami akan menunjukkan informasi tersebut kepada Bakti Komdigi. Tapi untuk saat ini belum ada keluhan dari masyarakat.
18: Layanan internet gratis melalui jaringan Visat Bakti Komdigi pun dikatakannya masih beroperasi sama di seluruh Talaut dengan lokasi di 132 titik. Masyarakat pun bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk layanan internet gratis. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, efisiensi anggaran pengaruhi pemberian dana bansos duka dari pemerintah daerah kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.
18: Efisiensi anggaran atau terbatasnya keuangan daerah saat membuat penyaluran dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat penerima, khususnya dana duka sebesar 1 juta belum bisa diserahkan seluruhnya. Kepala Dinas Sosial Talaut, Hoxila Lintia, mengatakan penyaluran dana tersebut juga menjadi kendala terhadap pelaporan rekening kepada pihaknya dari penerima tersebut. Dana bansos ini pun akan disesuaikan dana duka sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat lemah.
20: Sekarang kita cuma ada bansos di sekarang santunan duka ini sekarang nggak bisa kasih untuk seluruh masyarakat. Sekarang hanya fokuskan pada yang masuk desil 1-5. Karena masuk di dinas sosial itu masuk pada kondisi bansos. Bisa di luar di sini kan misalnya karena program namanya bansos kan mesti. Kalau di daerah kita ada bansos. Yang tidak sosial itu untuk santunan duka. Santunan duka itu.
18: Sasaran dana bansos ini pun untuk sekarang belum bisa maksimal diberikan karena keterbatasan anggaran di daerah, sehingga pemerintah hanya membatasi kepada masyarakat dengan golongan tertentu, khususnya masyarakat berkekurangan tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: Esensi buku Orang-Orang Biasa. Buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata, adalah sebuah kisah yang mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat di Belitung Timur. Buku ini menggambarkan kehidupan sederhana dan nilai-nilai kebersamaan dalam sebuah komunitas. Cerita dimulai dengan tokoh utama Ikal dan sahabatnya Arai yang tumbuh besar di Desa Gantong. Mereka berdua memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan berbagai rintangan dan keterbatasan, mereka berusaha keras untuk meraih impian mereka. Sentuhan kecerdasan dan kegigihan Ikal dalam menghadapi berbagai cobaan membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sorbonne, Prancis. Namun, perjalanan ke Prancis bukanlah tanpa tantangan dan Ikal harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Arai memilih untuk tetap di Belitung Timur dan berjuang untuk memajukan desanya. Cerita ini menyoroti perbedaan pilihan hidup dan menggambarkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran. Selain itu, buku ini juga menampilkan tokoh-tokoh lain yang menarik seperti Mahar, anak desa yang memilih hidup sebagai nelayan. Setiap tokoh memberikan warna dan kekayaan cerita yang memperkaya pengalaman membaca. Andrea Hirata menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan gaya penceritaan yang kaya akan detail dan nuansa lokal. Dalam setiap halaman, pembaca dapat merasakan kehangatan dan kepedulian antar warga desa. Orang-Orang Biasa tidak hanya sekedar kisah persahabatan dan perjuangan, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan budaya yang relevan. Buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan di pedesaan, memperlihatkan keindahan dalam kesederhanaan, dan kekayaan dalam nilai-nilai lokal. Penggambaran karakter yang kuat dan penuh warna membuat pembaca merasa terhubung dengan setiap perjalanan hidup tokoh-tokoh tersebut. Dengan sentuhan humor khas Andrea Hirata, buku ini mampu membuat pembaca tertawa dan terharu sekaligus. Secara keseluruhan, buku Orang-Orang Biasa merupakan sebuah karya sastra yang memikat, mempersembahkan kisah kehidupan yang menginspirasi dan mengajak pembaca merenung tentang makna hidup dan arti kebersamaan. Pendengar, buku Orang-Orang Biasa ini menjadi buku ke-10 karya Andrea Hirata yang rilis tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu diketahui publik. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, bagi Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut yang punya informasi yang perlu diketahui publik, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Sebagai informasi untuk hari saudara pendengar pagi hari ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Yohanes BK Kamagi, menghadiri kegiatan penanaman pohon pala yang dilaksanakan Kodim 1312 Talaut dalam rangka karya bakti skala besar. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan perkebunan rakyat Kelurahan Melongwane Timur. Penanaman pohon pala ini menjadi bagian dari upaya mendorong penghijauan sekaligus pengembangan potensi perkebunan rakyat di daerah. Tanaman pala dinilai memiliki nilai ekonomi dan menjadi salah satu komoditas yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekda Talaut menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1312 Talaut yang telah melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan serta sektor pertanian. Menurut Kamagi, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan, khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sementara itu, kegiatan penanaman pohon pala juga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat melalui hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180 jika Anda punya informasi yang perlu diketahui publik. Informasi mengenai berbagai hal ya, tentunya kami tunggu bersama di pagi hari ini. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, aparat Polsek Beo bergerak cepat memadamkan peristiwa kebakaran lahan yang melanda kawasan pantai BBC Kelurahan Beo Barat pada Jumat 28 Agustus 2026 siang sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Insiden tersebut diduga dipicu oleh aksi pembakaran sampah rumput yang lepas kendali. Kejadian berawal sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah saat seorang petani setempat, Faransi Musaling, tengah membersihkan area samping rumah makan milik pribadinya. Faransi mengumpulkan sisa-sisa rumput lalu membakarnya. Titik api yang awalnya kecil mendadak membesar dan merambat cepat ke area lahan di sekitarnya hingga tak sanggup ia kendalikan. Lurah Beo Barat, James Mahda, yang berada di sekitar lokasi menginformasi bahwa saat dirinya tiba, kobaran api sudah dalam kondisi membesar dan meluas di lahan terbuka. Beruntung, koordinasi dan respon cepat dari personel kepolisian yang dibantu warga sekitar berhasil mengisolasi titik api sehingga tidak merembet ke area yang lebih luas. Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kapolsek Beo menegaskan bahwa insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Usai mengamankan TKP dan memadamkan api, personel Polsek Beo langsung melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, pemetaan dampak serta memberikan sosialisasi pencegahan karhutla kepada warga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar berbagi informasi bersama Pro Satu Rerita Laut pagi hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Dan saudara pendengar, kali ini sudah ada yang bergabung ya. Juli bacakan dulu. Oke. Ini informasi mengenai harga sejumlah barang ya, barito, daging, sayur dan juga pakan ternak. Per hari ini Sabtu 1 Pro Satu Rerita Laut, untuk harga pakan ternak ya, but babi 550.000 rupiah hingga 690.000 rupiah per karung. Kongamilu 485.000 rupiah per karung. Kongapadi 350.000 rupiah per karung. Butiran 551 hingga 675.000 rupiah per karung. Kosen B2 695.000 rupiah per karung. Milu pica atau beras milu 500 ribu rupiah per karung. Bungkil putih 520 ribu rupiah. Bungkil coklat 445 ribu rupiah per karung. Sementara untuk pakan ayam 640 ribu rupiah per karung. Untuk harga tomat Rp160.000 per kas. Tomat besar Rp170.000 per kas. Tomat sedang Rp9.000 per kilogram. Tomat besar Rp10.000 per kilogram. Untuk rica Manado Rp120.000 per kilogram, rica Gorontalo Rp125.000 per kilogram. Bawang merah Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk rica percupaknya itu Rp16.000. Untuk daging lapis Rp115.000 per kilo. Untuk daging B2 lokal ya Rp90.000 per kilo. Sementara untuk B2 as Rp110.000 per kilogramnya. B2 campur Rp95.000 per kilogram. Tulang rusuk Rp80.000 per kilogram. Tulang kaki Rp70.000. RW Rp73.000 per kilogram. Ayam daging Rp39.000 per kilogramnya. Terus ayam petelur Rp90.000 per ekor. Sayap ayam Rp40.000 per kilogram. Ceker ayam Rp30.000 per kilogram. Ampla ayam dan hati ayam Rp35.000 per kilogramnya. Sementara untuk buah-buahan ya saudara pendengar, apel Rp75.000 per kilo. Semangka Rp20.000 per kilogram. Pir Rp15.000 per biji.
lemon Cina Rp25.000 per kilogram, anggur Rp80.000 per pak, untuk lemon ikan Rp25.000 per kilogram, melon Rp23.000 per kilogram, lemon Sunkist Rp65.000 per kilogram, sambiki Rp35.000 per buah, nenas Rp35.000 per buah, dan untuk harga sayuran, saudara-saudara pendengar, poki-poki Rp15.000 per kilogramnya, milu Rp6.000 per biji, terus kol Rp35.000 per buah, batang bawang Rp40.000 per bal. Ya, tentunya saudara pendengar, harga tiap hari akan berbeda ya. Ini informasi dari Yusti yang ada di Pasar Lirung. Nah, Anda dapat juga berbagi informasi bersama di pagi hari ini. Saudara pendengar, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Para pemilik speedboat mengaku tidak terlalu mempermasalahkan harga tersebut di tengah kondisi kelangkaan minyak tanah seperti ini. Namun, mereka mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian takaran BBM yang dibeli. Salah satu pemilik speedboat mengungkapkan dirinya beberapa kali membeli minyak tanah sebanyak 25 liter. Namun, setelah dilakukan pengecekan atau pengukuran kembali, jumlah minyak yang diterima diduga hanya sekitar 22 liter. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena BBM menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas transportasi laut khususnya bagi para operator speedboat. Para pemilik dan operator speedboat berharap pemerintah dapat melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kesesuaian harga dan takaran BBM yang dijual sehingga tidak merugikan masyarakat. Sementara itu di tempat terpisah Bupati Kepulauan Talaut saat dikonfirmasi melalui Sekretaris Daerah Yohanes BKK Magi mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan memerintahkan Kabag Ekonomi dan instansi terkait untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi yang dilaporkan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Pemerintah daerah menegaskan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

0: katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

kebersamaan kita. Saatnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya akan disampaikan penyampaian Warta Berita Sentral yang akan kita ikuti bersama Pro3 RRI di Jakarta.

dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang.